0: pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya Warta Berita bersama RRI Kota Madiun.
1: Bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50, yakni sawit dicampur dengan metanol, menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM. Konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
1: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
3: Kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50.
4: Kan roadmap kan menuju ke sana.
5: Jadi targetnya Presiden ke E50 itu kapan sih, Pak?
4: Tidak menyebutkan waktu.
5: Menuju ke sana ya, Pak?
1: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumber rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan, pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50, Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
9: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
8: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
9: Sementara itu, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huwae, menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
7: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sudah mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam MIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
9: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar, menilai terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
10: Yang kedua di depan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencaharian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi, nah, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak
9: hukum. Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bakhtiar menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
6: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
11: Saya sangat setuju dengan komitmen Presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan seberani apa pemerintah untuk ungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
12: Ya tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan. Apalagi ada juga yang sampai ke kawasan hutan lindung. Dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi, bocor lagi. Nah harapannya pemberantasan ini bisa tuntas. Bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Riana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
13: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin. Dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikkan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabako Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
13: Kita ikuti informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: satunya Muhammad Hafiz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Ayat suci Al-Quran ini berasal dari kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak serta MTQ Cabang Hafalan Satu Juz dan Tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ Nasional ini, kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafiz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafiz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita yang alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Lomba Cabang Hafalan Al-Quran dan Tilawah dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5, Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang satu juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang, ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
3: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Kiai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengajakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Zaimatul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majen Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz Ismail Hudori mengatakan penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz baik peserta putra

0: 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafidz, kemudian tajwid dan fasohah. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
1: Demikian, Jurnal MTK Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chap Limission kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasaribu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemortem Polri. Kembali ke studio, silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 18 September? Beberapa di antaranya adalah 18 September 1948, peristiwa pemberontakan Madiun. Pemberontakan PKI pada tahun 1948 atau dikenal sebagai Peristiwa Madiun merupakan pemberontakan kelompok komunis yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Ada 4 kelompok yang tergabung dalam FDR, yakni PKI, Partai Sosialis Indonesia atau PSI, Partai Buruh Indonesia atau PBI, dan Pemuda Rakyat, serta Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI. Pemberontakan ini diawali dengan jatuhnya Amir Sarifuddin sebagai kabinet setelah Perjanjian Renville. Kemudian lahirlah kabinet baru dengan dikomandoi oleh Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Namun tidak disetujui oleh Amir. Kemudian seorang tokoh komunis Musso menawarkan gagasan yang disebutnya Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Untuk menyebarkan gagasannya, Musso beserta Amir dan kelompok sayap kiri lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis. Penguasaan itu dilakukan dengan agitasi, demonstrasi, dan aksi-aksi pengacauan lainnya. Mengetahui hal itu, pemerintah langsung memerintahkan kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Kemudian 18 September 1786, William Herschel menemukan galaksi NGC-14. Sir Frederick William Herschel merupakan seorang astronom dan komponis asal Jerman Inggris yang terkenal karena menemukan planet Uranus. Ia juga menemukan radiasi inframerah dan melakukan penemuan lainnya di bidang ekonomi. Selain menemukan itu, William juga dikenal sebagai penemu galaksi NGC-14 yang merupakan galaksi tidak beraturan di rasi bintang Pegasus. Selanjutnya, 18 September 1984, Joe Kittinger seberangi Samudra Atlantik dengan balon udara. Joseph William Kittinger merupakan pilot dan perwira militer di Angkatan Udara Amerika Serikat. Ia dikenal dalam partisipasinya di proyek Manhattan dan proyek Excelsior. Ia juga menjadi orang pertama yang melakukan penyeberangan Samudra Atlantik dengan menggunakan balon udara. Kemudian 18 September 1810, Chili memproklamirkan kemerdekaan dari Spanyol. Tahun 1810 menjadi momentum yang akan selalu diingat bagi rakyat Republik Chili, di mana tahun itu juga merupakan cikal bakal negaranya memproklamirkan kemerdekaan atas jajahan Spanyol. Chili yang juga bisa dikenal dengan sebutan Chile merupakan negara di benua Amerika yang terletak di bagian tenggara Amerika Selatan dengan ibu kota dan pusat pemerintahan di Santiago.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

0: Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.
1: Wah, enak iki. Loh, kok warnanya ngene ya? Wes, gak apa-apa wes, tak makme. Aduh, perutku, aduh.
0: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
2: Botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, sing penting sampah. Mbah! Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
3: Oh, notol ya.
2: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
4: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
2: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
4: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
2: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
4: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
5: Le, aku tak kenal Le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya, Le?
6: Jurang 3 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.

0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini 18 September 2026 bersama saya Satrio BP. Informasi pertama dari Reni Kristi, LPPL Radio Suara Anjuk Ladang, karhutla kembali melanda Gunung Wilis Nganjuk, sekitar 2 hektar hutan di Ngliman terbakar akibat rembetan api dari Ponorogo. BPBD perkuat mitigasi.
2: Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di kawasan Gunung Wilis Kabupaten Nganjuk. Sekitar 2 hektar hutan di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan terbakar dan diduga merupakan rembetan api dari wilayah hutan Kabupaten Ponorogo. Kalaksa BPBD Nganjuk Sutomo menjelaskan kebakaran mulai terjadi Selasa 15 September 2026 sekira pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dan informasinya diterima BPBD pada Rabu pagi. Lokasi berada di petak 23 dan 24 RPH Gedang Pelukuh, BKPH Pace, KPH Kediri. Cuaca kemarau yang terik disertai angin kencang disebut mempercepat pergerakan api. Penanganan langsung terkendala medan yang terjal dan tidak dapat dilalui kendaraan, sehingga akses menuju lokasi harus ditempuh dengan berjalan kaki. BPBD Nganjuk terus melakukan mitigasi dan pemantauan bersama pihak terkait, termasuk petani di sekitar kawasan hutan. Pengelolaan hutan juga menyiapkan sekat bakar untuk menghambat perluasan api. Hingga saat ini, titik kebakaran masih jauh dari permukiman dan belum menimbulkan kerugian material bagi warga. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Selanjutnya menuju Persada FM Blitar, Elvos Usman mengabarkan, dua kali kebakaran ganggu perjalanan kereta api dalam sepekan, KAI Daop 7 perketat pengawasan.
3: Pihak KAI Daop 7 Madiun memperketat pengawasan jalur kereta api menyusul dua kejadian kebakaran ilalang dan lahan yang terjadi dalam sepekan terakhir dan berpotensi mengganggu keselamatan perjalanan kereta api. Kebakaran terjadi di kilometer 134-400 petak Bogor Saradan setelah masinis KA-278 Sri Tanjung melihat api dari ilalang yang diduga dibakar orang tidak dikenal. Kejadian lainnya berlangsung di kilometer 172 petak Keras Ngadilue saat masinis KA-273 Kahuripan relasi Blitar Kiara Condong melihat kebakaran api dari pembakaran lahan tebu oleh warga. Karena api dan angin kencang mengarah ke jalur kereta api, kereta terpaksa melakukan berhenti luar biasa. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengingatkan masyarakat agar tidak membakar ilalang, jerami, sampah maupun lahan di sekitar rel. Material kering dan angin kencang pada musim kemarau membuat api cepat merembet ke jalur kereta api. Laporan diteruskan secara real time kepada petugas terkait dan kereta api berikutnya yang melintas. Jika asap mengganggu pandangan atau api dinilai membahayakan, masinis wajib mengurangi kecepatan hingga menghentikan perjalanan. KAI Daop 7 kini meningkatkan patroli di jalur rawan, sosialisasi kepada warga dan kelompok tani, serta menyiagakan apar di pos penjagaan. KAI juga mengingatkan potensi tindakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian bagi pihak yang sengaja membahayakan keselamatan perjalanan kereta api. Elvos Usman, Radio Persada FM Blitar.
1: Kemudian bersama Kevin Mabek Suara Ngawi, anggaran daerah disesuaikan, DPRKP Ngawi hitung ulang jalan akses sekolah rakyat.
4: Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tengah menyiapkan jalan akses menuju sekolah rakyat terintegrasi. Penataan ini menjadi bagian dari upaya menyiapkan konektivitas menuju lingkungan sekolah. Pada rancangan awal, ruas tersebut memiliki panjang 900 meter dengan lebar badan jalan 5 meter. Konstruksi yang digunakan berupa rigid beton dengan kebutuhan anggaran sekitar 4,3 miliar. Namun setelah kebutuhan di lokasi dihitung ulang, rencana pekerjaan mengalami perubahan. Maftu Afandi, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Permukiman Kabupaten Ngawi menyampaikan perkembangan terbaru terkait rencana pembangunan akses tersebut hitung ulang dilakukan dengan melihat kebutuhan pekerjaan, kondisi lokasi, serta kemampuan anggaran yang tersedia. Nilai tersebut sekaligus mencakup peningkatan kawasan SRT. Pekerjaan tidak hanya menyasar ke akses utama, tetapi juga drainase sebagai prasarana pendukung. Keberadaan saluran air diperlukan agar lingkungan sekolah memiliki sistem pengaliran yang memadai. Perubahan panjang ruas dilakukan setelah kebutuhan pekerjaan dihitung kembali. Langkah tersebut membuat penanganan dapat diarahkan pada bagian yang dinilai paling diperlukan untuk mendukung mobilitas menuju kawasan sekolah. Konstruksi rigid beton tetap dipertahankan dalam rancangan terbaru. Material tersebut dipilih untuk memberikan kekuatan pada badan jalan sehingga mampu menunjang penunggang akses dalam jangka panjang. Untuk memastikan rancangan sesuai keadaan di lokasi, DPRKP dalam waktu dekat akan melakukan survei lapangan dengan meninjau kondisi existing. Tim akan mencermati permukaan jalan, karakter tanah, ruang yang tersedia, pola aliran air, hingga titik yang membutuhkan penanganan khusus. Saya Kevin Mabik, Suara Ngawi.
1: Dan selanjutnya, Regita LPPL Suara Gresik, Perlinsos Digital, Pemkab Gresik libatkan Ormas untuk perbaiki data penerima bansos.
5: Pemerintah Kabupaten Gresik menyiapkan program perlindungan sosial atau Perlinsos Digital dengan melibatkan masyarakat dalam perbaikan data penerima bantuan sosial. Pelibatan dilakukan melalui agen Perlinsos yang berasal dari organisasi kemasyarakatan, kader pendamping sosial, aparatur pemerintah, serta mitra yang memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Wakil Bupati Gresik Aslul Alif mengatakan agen berperan membantu pendataan warga yang membutuhkan bantuan sekaligus menyampaikan sanggahan terhadap penerima yang dinilai sudah tidak memenuhi syarat. Ia menegaskan agen bukan penentu kelayakan penerima bantuan namun membantu pendataan dan pendampingan sesuai mekanisme. Gresik menjadi salah satu dari 114 kabupaten kota dalam tahap kedua uji coba Perlinsos Digital. Program ini diharapkan membuat data perlindungan sosial lebih akurat sehingga bantuan pemerintah semakin tepat sasaran. Dari LPPL Suara Gresik, Regita melaporkan.
1: Lalu kita bergeser ke Suara Lumajang. Bobby Wijayanto mengabarkan, inovasi dokter muter hadir di Desa Klanting. Bupati Lumajang pastikan layanan kesehatan dekat dengan warga.
6: Layanan kesehatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Pemerintah Kabupaten Lumajang terus memperluas jangkauan pelayanan hingga ke tingkat desa melalui program inovatif Dokter Muter yang kali ini hadir langsung menyapa masyarakat Desa Klanting, Kecamatan Sukodono. Pelayanan kesehatan keliling tersebut berlangsung di Posyandu Anggrek, Desa Klanting, sekaligus menjadi bagian dari rangkaian program sehari ngantor di Kecamatan Terpadu atau Stormadu. Kehadiran layanan ini turut dikunjungi langsung oleh Bupati Lumajang Indah Amperawati bersama Wakil Bupati Lumajang Yuda Aji Kusuma. Bunda Indah mengatakan program Dokter Muter merupakan upaya pemerintah Kabupaten Lumajang untuk memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan dengan lebih mudah, terutama warga yang berada jauh dari fasilitas kesehatan. Menurutnya, kehadiran layanan kesehatan di tengah masyarakat juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan dasar. Selain memberikan pemeriksaan, keberadaan tenaga kesehatan di desa diharapkan mampu mendorong masyarakat semakin peduli terhadap kondisi kesehatannya.
7: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Kali ini bersama Rifano Kusnadi, Mahardika, Kota Blitar. Pembangunan Eco Park Joko Pangon tahap 3 mulai jalan. Pemkot Blitar tambah fasilitas pendukung dari glamping hingga pujasera.
8: Pembangunan Eco Park Joko Pangon tahap 3 tengah berlangsung. Pembangunan tersebut mencangkup sejumlah fasilitas pendukung yang disiapkan menunjang daya tarik dan kenyamanan pengunjung. Yayu Indiarta, di Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Blitar, dikonfirmasi Rabu 16 September 2026 mengatakan, pembangunan tahap 3 Taman Eco Park Joko Pangon masuk dalam salah satu proyek strategis pemerintah daerah. Fokus pembangunannya mencakup sejumlah fasilitas pendukung seperti glamping, outbound, kantor pengelola, talut, entry point, toilet, hingga pujasera. Total anggaran yang dialokasikan sebesar 3 miliar rupiah, bersumber dari APBD 2026. Menurutnya, sesuai kontrak pembangunan Eco Park Joko Pangon dimulai 2 September dan ditargetkan selesai akhir Desember 2026. Bahkan, dinas setempat turut menggandeng aparat penegak hukum atau APH untuk mengawal pelaksanaan proyek agar berjalan sesuai target dan spesifikasi.
9: Ada bangunan glamping, kemudian ada bangunan outbound, kemudian ada Forest Wall.
8: Sementara itu, pada tahap sebelumnya, Pemkot Blitar telah membangun sejumlah fasilitas meliputi gerbang sisi selatan, ikon Taman Ekopark Jokopangon, akses area parkir, dan pembangunan jembatan. Pengembangan Taman Ekopark Jokopangon diharapkan tidak hanya sebagai ruang terbuka hijau untuk rekreasi dan olahraga, namun juga sebagai kawasan edukasi dan konservasi lingkungan serta satwa. Rifana Kusnadi, Mahardika FM.
1: Selanjutnya bersama Amanda Suara Madiun, jaga kondusivitas Forkopimda lintas daerah gelar rakor jelang Parlu PSHT.
10: Kondusivitas daerah wajib terus dijaga. Berbagai upaya pun terus dilakukan. Salah satunya rapat koordinasi atau rakor Forkopimda lintas daerah yang berlangsung di GJIU Dinas Kominfo. Tak tanggung-tanggung, rakor kali ini melibatkan Forkopimda Provinsi Jawa Timur, Kota atau Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan. Tema utamanya Giat Parapatan Luhur atau Parluh 16 PSHT, pimpinan Muhammad Taufik yang rencananya bakal digelar 25-27 September mendatang. Dalam rakor disepakati bahwa gelaran Parluh tidak berlangsung di kota maupun Kabupaten Madiun. Keamanan dan keselamatan masyarakat menjadi pertimbangan utamanya. Rakor dibuka PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Manuntun dan dipimpin Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur, Edi Suprianto. Rakor juga dihadiri Bupati Magetan, Nani Endang Rusminiarti, Kepala Biro Operasi atau Karoops Polda Jatim, Kombes Pol Joni Iskandar, Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Jatim, Kombes Pol Bondan Wicaksono, dan lain sebagainya. Tidak digelarnya Parluh PSHT pimpinan Muhammad Taufik di Kota Madiun tak terlepas dari pertimbangan keamanan dan keselamatan masyarakat. Pasalnya, Parluh diprediksi berpotensi ricuh dengan PSHT Pusat Madiun pimpinan Murjoko. Pun kericuhan pernah terjadi di antara dua kubu tersebut pada tahun 2019 silam. Sementara itu, Forkopimda Kabupaten Magetan menyatakan siap menjadi tuan rumah pelaksanaan Parapatan Luhur PSHT tersebut. Pertimbangan lain karena Kota Madiun juga akan menjadi tuan rumah event nasional pada waktu yang sama, yakni Manasik Akbar yang digelar Kementerian Haji dan Umroh. Kegiatan juga di tanggal 25 September dan dihadiri ribuan peserta. Karenanya keamanan dan kondusivitas tentu penting dan perlu untuk ditingkatkan. Amanda, Suara Madiun.
1: Kemudian dari Eko Utomo, RGRFM Tulungagung. Sekda Tulungagung buka sosialisasi katalog elektronik dan BIMTEK Jatim Bejo.
11: Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Tri Haryadi membuka sosialisasi peraturan LKPB nomor 2 tahun 2026 tentang katalog elektronik dalam pengadaan barang jasa pemerintah serta bimbingan teknis optimalisasi belanja pemerintah melalui toko daring Jawa Timur Belanja Online di Barata Convention Hall. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pengelolaan katalog elektronik agar pengadaan barang jasa pemerintah semakin mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Dalam sambutannya, Sekda menekankan pentingnya merespon dinamika perubahan dengan kecepatan pemahaman, sekaligus melihat peluang yang muncul termasuk mengoptimalkan keterlibatan IKM dan UKM lokal dalam pengadaan pemerintah. Melalui pemanfaatan Jatim Bejo, proses belanja pemerintah diharapkan semakin efektif sekaligus mendukung pengawasan, monitoring, dan akuntabilitas keuangan. Eko Utomo, RGRFM, Tulungagung.
1: Dan informasi terakhir dari Suara Pasuruan, Suci Afandi mengabarkan RSUD Bangil gelar baksos operasi bibir sumbing, abus, dan pemeriksaan BMD.
12: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bangil menggelar bakti sosial operasi bibir sumbing, pemeriksaan abus automated breast ultrasound, dan pemeriksaan BMD bone mineral density pada Rabu pagi 16 September 2026. Baksos tersebut dibuka oleh Bupati Pasuruan Mas Rusdi Sutejo dan dihadiri sejumlah undangan kehormatan termasuk Sekda Yuda Triwitya Sasongko. Menurut Yuda, adanya baksos kesehatan membuktikan bahwa semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan secara nyata, khususnya dari tiga jenis layanan RSUD Bangil, yakni abus, BMD, dan bibir sumbing.
13: Ya, mudah-mudahan ini menjadi salah satu upaya ikhtiar dari teman-teman rumah sakit untuk bisa ikut membantu masyarakat, tidak hanya masyarakat Kabupaten Pasuruan, tapi juga masyarakat sekitar yang membutuhkan. Jadi kegiatan-kegiatan sosial semacam ini memang yang harapannya bisa lebih mendekatkan kita dengan masyarakat yang membutuhkan.
12: Diketahui, jumlah peserta operasi bibir sumbing sebanyak 28 orang, dengan rincian 19 warga Kabupaten Pasuruan dan 8 orang lainnya dari Mojokerto, Sidoarjo, Probolinggo, Malang, Kediri, dan Sumenep. Sedangkan peserta pemeriksaan abus berjumlah 24 orang dan seluruhnya merupakan warga Kabupaten Pasuruan. Sementara untuk peserta pemeriksaan BMD ini mencapai 25 orang. Suci Afandi, Suara Pasuruan, mengabarkan.
1: Demikian Sobat Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Satrio BP, sampai jumpa.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
9: Ayo dengar Suara Madiun.

0: 89.9 FM.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
2: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
3: Ayo, pada di rumah Radio Suara Madiun. Sing gelombangi 93.3 FM.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
1: Oh iya, Le. Engkau dan tak kirim ya.
3: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
4: Iladalah, Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, bisa, mesti diingatkan ini.
5: Kaget aku.
4: Mau buang sampah di sungai atau mbah?
5: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
4: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Wah, bisa dihukum nanti.
6: Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan. Dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM, Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 18 September? Beberapa di antaranya adalah 18 September 1948, peristiwa pemberontakan Madiun, pemberontakan PKI pada tahun 1948 atau dikenal sebagai peristiwa Madiun merupakan pemberontakan kelompok komunis yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Ada 4 kelompok yang tergabung dalam FDR, yakni PKI, Partai Sosialis Indonesia atau PSI, Partai Buruh Indonesia atau PBI, dan Pemuda Rakyat, serta Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI. Pemberontakan ini diawali dengan jatuhnya Amir Sarifuddin sebagai kabinet setelah Perjanjian Renville. Kemudian lahirlah kabinet baru dengan dikomandoi oleh Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Namun tidak disetujui oleh Amir. Kemudian seorang tokoh komunis Musso menawarkan gagasan yang disebutnya Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Untuk menyebarkan gagasannya, Musso beserta Amir dan kelompok sayap kiri lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis. Penguasaan itu dilakukan dengan agitasi, demonstrasi, dan aksi-aksi pengacauan lainnya. Mengetahui hal itu, pemerintah langsung memerintahkan kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Kemudian 18 September 1786, William Herschel menemukan galaksi NGC-14. Sir Frederick William Herschel merupakan seorang astronom dan komponis asal Jerman Inggris yang terkenal karena menemukan planet Uranus. Ia juga menemukan radiasi inframerah dan melakukan penemuan lainnya di bidang ekonomi. Selain menemukan itu, William juga dikenal sebagai penemu galaksi NGC-14 yang merupakan galaksi tidak beraturan di rasi bintang Pegasus. Selanjutnya, 18 September 1984, Joe Kittinger seberangi Samudra Atlantik dengan balon udara. Joseph William Kittinger merupakan pilot dan perwira militer di Angkatan Udara Amerika Serikat. Ia dikenal dalam partisipasinya di proyek Manhattan dan proyek Excelsior. Ia juga menjadi orang pertama yang melakukan penyeberangan Samudra Atlantik dengan menggunakan balon udara. Kemudian 18 September 1810, Chili memproklamirkan kemerdekaan dari Spanyol. Tahun 1810 menjadi momentum yang akan selalu diingat bagi rakyat Republik Chili, di mana tahun itu juga merupakan cikal bakal negaranya memproklamirkan kemerdekaan atas jajahan Spanyol. Chili yang juga bisa dikenal dengan sebutan Chile merupakan negara di benua Amerika yang terletak di bagian tenggara Amerika Selatan dengan ibu kota dan pusat pemerintahan di Santiago.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
3: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
4: Donor darah itu sehat.
3: Donor darah itu sedekah.
4: Donor darah itu ibadah.
3: Mari donor darah sekarang juga.

0: Wah, cocok iki tempatnya. Wes nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa wae, Dek? Aja cerat-cerat ning kono.
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
2: Ayo dengar suara Madiun.
3: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat pagi sahabat Suara Madiun semuanya.
4: Selamat pagi ya.
3: Kita bisa hadir kembali di program Halo Madiun, segmentasi spektrum kesehatan Radio Suara Madiun.
4: Betul.
3: Bersama dengan Amanda dan juga
4: Wulan.
3: Nah, pada pagi hari ini kita hadir kembali di hari Jumat ya, 18 September 2026. Tentunya kita juga akan membahas tema yang sangat spesial juga untuk sahabat Suara Madiun, yang memang menambah wawasan kita bersama begitu ya. Karena kalau dibilang-bilang nih ya sahabat Suara Madiun, mungkin kita kepikiran misalkan lagi gak enak badan, batuk, demam, atau mungkin sakit tenggorokan. Kadang sebagian orang ada yang terlintas pikiran, wah ini butuh antibiotik nih.
4: Betul.
3: Ya kan? Pasti seperti itu. Wulan seperti apa? Pasti kadang-kadang
4: dulu yang ikut,
3: ketika
4: ya?
3: Belum ada tambahan edukasi, pasti seperti itu.
4: Iya,
3: gitu,
4: benar
3: ya. Padahal antibiotik itu bukan sebarang obat nih sahabat Suramadin. Bahkan mungkin ada sebagian orang juga yang mungkin masih nyimpen antibiotik sebelumnya untuk berjaga-jaga, bisa diminum lagi ketika nanti terjadi infeksi penyakit begitu ya. Nah, sebenarnya seperti apa sih fungsi dari antibiotik itu?
4: Betul.
3: Untuk membahasnya kita sudah hadir narasumber spesial yang sudah hadir di studio Radio Suara Madiun, Ibu Suparida SSI APT, Katimker Farmasi dan Alat Kesehatan Dinkes PPKB Kota Madiun. Kita sapa dulu. Selamat pagi Ibu
5: Suparida. Selamat pagi. Mbak Amanda, Mbak Ulan juga pendengar Suara Madiun pada pagi ini.
3: Sehat ya,
5: salam
3: Bu, ya?
5: Sehat. Ye.
3: Alhamdulillah.
4: Bahagia ya, Bu, hari ini happy.
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah ya.
5: Jadi happy, okay. Mbak, walaupun cuaca mungkin akhir-akhir ini sedang ini ya, kadang-kadang mempengaruhi kondisi kesehatan kita ya.
4: Benar,
5: tapi kita tetap harus bahagia.
3: Semangat juga pastinya Ibu ya.
5: Semangat.
3: Jadi buat sahabat Suara Madiun semuanya ingin gabung, bisa banget kirimkan aja pertanyaan di kolom komentar yang tersedia di Instagram maupun YouTube @93FM Suara Madiun, atau di WhatsApp kami di 081-556-451-817. Ya, tema kita hari ini adalah bijak menggunakan antibiotik. Nah, kalau tadi kita udah spill ya Bu ya, mungkin banyak juga yang belum paham terkait fungsi dan kegunaan dari antibiotik itu tadi. Sebelum kita membahasnya lebih lanjut Bu, untuk mengawali perbincangan kita pada pagi hari ini, bisa disampaikan terlebih dahulu Bu, sebenarnya antibiotik itu seperti apa sih Bu?
5: Terima kasih. Untuk antibiotik ini ya, biasanya itu mungkin dari ini ya, sudah familiar di masyarakat kita ya. Mungkin kita sendiri, mungkin juga ada teman dan kerabat di sekitar kita juga sudah familiar. Ya memang untuk antibiotik di sini adalah salah satu obat yang dia biasanya digunakan untuk mencegah atau mengobati infeksi karena bakteri. Ya jadi di sini kalau kita tahu bahwa infeksi ini kan bisa juga karena bakteri, karena virus. Jadi kalau yang untuk antibiotik ini khusus untuk bakteri. Jadi nanti kalau untuk obat-obat yang ataupun penyakit-penyakit yang disebabkan karena infeksi virus, nanti obatnya juga ini antivirus, bukan antibakteri.
4: Begitu. Beda berarti ya.
3: Jadi beda ya sahabat Suara Madiun ya, untuk khusus untuk antibiotik ini untuk mengobati penyakit-penyakit infeksi bakteri yang diakibatkan oleh infeksi bakteri. Jadi jangan asal menggunakan atau meminum antibiotik gitu ya tanpa saran atau resep dari dokter pastinya ya. Nah, permasalahan yang sering muncul jika penggunaan antibiotik itu enggak tepat sasaran itu seperti apa sih Bu? Enggak tepat waktu, enggak tepat dalam ketika kita meminumnya dan lain sebagainya.
5: Iya, biasanya kalau untuk antibiotik ini dia ada aturan minumnya ya. Dan biasanya kalau mungkin Mbak Amanda, Mbak Wulan atau pendengar Suara Madiun mungkin datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, ke rumah sakit, ke puskesmas atau ke dokter ataupun ke apotek, ketika diberikan suatu obat yang ada antibiotiknya, biasanya ada pesannya diminum sampai habis ya. Gitu. Iya. Iya, jadi memang untuk antibiotik ini harus diminum sampai habis ya. Dan juga diminum sesuai dengan aturan yang ada. Jadi kalau memang 3 kali sehari, dia juga harus 3 kali sehari seperti itu. Dan kalau untuk antibiotik ini diharapkan minumnya, misalkan kalau 3 kali sehari itu juga 1 hari kan 24 jam dibagi menjadi 3, jadi ada 8 jam. Jadi kalau memang bagusnya itu per 8 jam.
0: Idealnya
5: kalau misalnya idealnya seperti itu. Kalau misalnya minum pagi jam 6, terus berarti siangnya adalah 6 ditambah dengan 2 sekitar jam ditambah dengan 8 ya, sekitar jam 2 siang. Terus nanti kalau malamnya mungkin jam 2 tambah 8 berarti sekitar jam 10. Idealnya seperti itu ya, karena memang antibiotik ini adalah dia tadi bahwa dia untuk mengobati ataupun mengobati infeksi karena bakteri ya. Jadi melawan bakteri ya. Bakteri itu adalah sesuatu yang datang ke tubuh kita dari luar yang perlu kita, istilahnya kita usir ya, ataupun kita kendalikan ya. Kalau memang dari sistem tubuh kita sudah bisa, tidak apa-apa ya. Tapi kalau memang sistem tubuh kita tidak mumpuni untuk mengusir bakteri ini atau untuk melawan bakteri ini, perlu ditambahkan antibiotik ya. Dan yang diserang tadi adalah bakteri. Bakteri adalah merupakan tadi ya, makhluk hidup mikroorganisme yang mungkin mbak-mbak juga sudah kenal ketika di sekolah ya, bahwa dia juga berkembang biaknya adalah cepat sekali dengan membelah diri ya. Jadi dia merupakan mikroorganisme yang memang harus kita lawan sampai dia mati ya, sehingga infeksi di dalam tubuh kita itu bisa sembuh seperti itu. Ya. Jadi kalau tadi ketika minum tidak sesuai dengan aturannya, dimungkinkan bahwa masih ada sisa-sisa bakteri di dalam tubuh kita yang masih hidup, tapi dia sudah terpapar dengan antibiotik. Dan biasanya bakteri ini juga pinter ya. Jadi ketika dia sudah ibaratnya orang berperang gitu ya, dia sudah agak kalah tapi dia gak mati. Dia bisa mempelajari senjata-senjata yang menyerang dia. Begitu juga bakteri ini. Jadi ketika dia sudah berinteraksi dengan antibiotik dan dia tidak mati, maka dia bisa membuat dirinya mempunyai imun atau pertahanan untuk bisa melawan antibiotik tadi. Yang pada akhirnya ketika nanti dia mendapatkan antibiotik atau ketemu dengan antibiotik itu, dia sudah punya kekebalan sendiri yang pada akhirnya dari penyakitnya juga nanti akan susah sembuh atau perlu waktu yang lebih lama.
0: Ya,
5: seperti itu.
0: Wah, manipulatif banget ya. Bakteri.
3: Memang itu risikonya kalau misalnya kita tidak tepat cara minumnya.
5: Dan gitu biasanya kan istilahnya resistensi antibiotik atau kebal terhadap antibiotik. Dan satu lagi kalau antibiotik ini ketika dia sudah punya kekebalan terhadap antibiotik, dia bisa menularkan kepada teman-temannya. Dan juga bisa menurunkan pada ini ya, pada keturunannya ya, gen-gennya tadi yang berkembang biak kan, dia sudah bisa memberikan ada gen di dalam tubuhnya yang nanti bisa melawan antibiotik yang pernah dia terpapar itu.
0: Waduh, bahaya banget ya, panjang ya resikonya.
3: Jauh sekali ya sampai bisa nanti menurun ke genetik dan lain sebagainya gitu ya, karena memang sifat gennya sudah mengenali senjata-senjata
5: senjata-senjata
3: yang makin kebal apalagi juga bisa bermutasi dan lain sebagainya.
0: Bandel banget,
3: makin bahaya juga ya, dan juga makin susah sembuhnya tadi seperti yang disampaikan Bu Supari itu tadi. Nah, ya kalau misalkan ini Bu ya, tadi sempat disampaikan bahwasanya dalam satu hari diminum 3 kali begitu ya, bisa di atur tertiap 8 jam begitu ya. Nah, jika ada yang terlewat dalam arti kelupaan begitu ya, akhirnya terlewat dalam satu sesi itu tidak 8 jam tapi akhirnya menjadi 10 jam. Nah, itu apakah boleh untuk diteruskan lagi minum antibiotiknya atau diulang lagi Bu dari awal? Seperti apa?
5: Ketika kita lupa, jadi memang bisa langsung diminum Mbak ya, karena memang dia antibiotik tadi tidak 8 jam. Idealnya memang harus 8 jam ya. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, juga misalkan kan kalau mungkin bagi anak-anak ataupun ketika malam puasa, ya tadi kan saya hitung-hitungnya ya, sampai jam 10 ya itu mungkin bisa berkurang juga ya, karena memang diharapkan nanti kadar ataupun konsentrasi obat di dalam darah itu bisa stabil ya, sehingga bisa tadi melawan bakterinya dengan lebih baik ya. Kalau tadi misalkan kepanjangan atau lupa minum, itu dikhawatirkan di dalam tubuh itu masih ketika ini ya konsentrasinya obatnya itu sudah agak turun, ya itu dikhawatirkan tidak mampu untuk melawan bakteri yang ada di situ ya, karena memang untuk obat itu sendiri biasanya ada, sebenarnya ada ini ya, ada yang namanya kadang ini kadar atau dosis minimum yang ada di dalam darah sama dosis maksimum yang ada di dalam darah. Jadi kalau memang dia tidak mencapai dosis minimum, dia tidak bisa menyembuhkan. Ya kalau misalkan harusnya minumnya satu tablet tapi dia minumnya setengah tablet, itu enggak, kadang bisa jadi tidak sampai pada konsentrasi atau kadar yang diharapkan untuk bisa melawan bakteri tadi. Tapi kalau kebanyakan bisa jadi dia ini ya, konsentrasinya terlalu besar dan dia khawatirkan dia bisa menimbulkan efek yang lebih berbahaya, merugikan overdosis seperti itu ya. Cuma kalau untuk mungkin tadi lupanya tidak terlalu lama, 2-3 jam itu masih bisa ya.
0: Jadi untuk orang tua itu juga enggak usah di ini ya Bu, dikurangin gitu ya, di setengah-setengahin gitu ya.
5: Kadang kalau memang dari dokter aturannya satu ya, karena ini kan tadi bahwa obat ini untuk melawan bakteri ya. Kadang mungkin beda dengan obat-obat yang lain yang memang dia apa ya, membantu fungsi tubuh kita ya. Mungkin ketika ada yang tidak sesuai di kondisi tubuh kita, maka kita kembalikan. Tapi kalau memang antibiotik kan istilahnya kita harus melawan bakteri yang ada dari luar tubuh kita ya. Dan itu memang harus sebisa mungkin, kalau kita misalkan berperang itu sampai menang, kita menang ya, jangan setengah-setengah gitu.
3: Ngaruh ya sahabat Sarwadin. Jadi kalau ada case kelupaan gitu ya, atau puasa ya, tetap harus diminum antibiotiknya. Betul. Paling tidak 3 kali sehari, harus tetap 3 kali sehari begitu ya, karena aturan resepnya seperti itu. Itu tadi sempat disampaikan oleh Ibu Suparida, itu untuk menambah kekuatannya si antibiotik itu biar tetap konsentrasinya nggak menurun begitu ya, dalam melawan bakteri.
5: Dan biasanya kadang kan selama 3 hari kita memberikannya, jangan ketika masih 1 hari atau 2 hari minumnya kelihatan tubuhnya sudah enak nih, ini di stop itu jangan dulu. Jadi khawatirkan tadi, walaupun mungkin kita tubuh kita sudah bisa untuk melawan, masih ada sisa-sisa bakteri. Tadi bakteri yang masih ada di dalam tubuh kita yang itu bisa menyebabkan nanti dia kebal terhadap antibiotik tersebut.
0: Nah ini penting nih.
3: Jadi jangan asal stop obat kalau memang resepnya harus dihabiskan beberapa hari begitu ya sahabat seorang Mbak Dion ya. Oke, nah ini kadang-kadang ada Bu ya antibiotik yang memang dalam bentuk atau sediaan yang tablet begitu ya misalkan. Kemudian jika memang itu anak-anak paling tidak sudah remaja tapi dia belum bisa minum obat secara tablet, sediaan tablet seperti itu Bu. Kemudian ada nih orang tua yang inisiatif digerus, dikasih air. Nah itu apakah akan mempengaruhi cara kerja dari apakah ada beda Bu cara kerjanya antara antibiotik yang sudah digerus itu dengan tablet itu langsung ketika diminum?
5: Gitu ya Nje. Kalau untuk antibiotik seperti kalau digerus tidak apa-apa Mbak. Jadi memang nanti ada jenis obat-obat tertentu yang ketika dia digerus juga mengurangi efektivitasnya ada. Tapi kalau antibiotik insya Allah tidak ini ya. Jadi kalau kadang-kadang untuk obat-obat yang digerus itu biasanya kalau dia nanti dia menarik air, dia itu kadang-kadang bisa ataupun obat-obat yang memang dia didesain dia harus apa ya, hancur di usus ya. Biasanya ada salut ya, kalau mungkin mungkin Mbak Amanda sama Mbak Wulan pernah dengar ya, salut enterik atau salut gula yang tablet seperti itu. Itu memang dia diharapkan untuk bisa hancur di dalam usus, tidak di dalam lambung ya, karena biasanya obat seperti itu bisa jadi mengiritasi lambung. Jadi kalau obat yang seperti itu tidak boleh digerus, tidak boleh dini. Tapi kalau memang obat-obat yang biasa yang dia tidak istilahnya tidak ada efeknya pada lambung, biasanya bisa digerus dan Sebetulnya kalau untuk obat-obat yang dia digerus, bentuknya kan dia lebih halus dan absorpsinya biasanya lebih cepat.
3: Oke. Nah, ini kita tanyakan dulu ya Bu ya ke tim farmasi apakah nanti pemberiannya boleh digerus atau bisa langsung diminum begitu ya Bu. Nah, ada juga ya Bu yang meminum tablet itu dengan menggunakan pisang. Saya pernah tahu juga soalnya. Apakah boleh atau seperti apa Bu menurut Bu?
5: Kalau bolehnya boleh aja kan tergantung dari masing-masing, tetapi yang paling bagus memang dengan air putih ya, karena dia akan lebih mempercepat untuk dia tadi hancur, yang pada akhirnya dia akan lebih mudah diserap oleh tubuh ya. Jadi kalau tadi sebenarnya kalau obat yang bentuknya digerus itu dia secara penyerapan di dalam tubuh itu akan lebih cepat, cuman kadang secara stabilitasnya kan untuk disimpan kan enggak terlalu bisa lama ya. Kalau obat seperti kalau kita tahu mungkin obat puyer dibandingkan dengan obat tablet itu dia akan lebih bisa lama disimpan untuk dalam bentuk tabletnya. Dan saya juga mengingatkan kalau untuk antibiotik ini biasanya kalau mungkin dari ibu-ibu pendengar Suara Madiun pernah mendapatkan obat yang dia bentuk sirup, biasanya ini harus diminum sampai habis. Kalau dalam waktu misalkan 3 hari tidak habis atau maksimal 1 minggu tidak habis, maka tidak boleh digunakan ya. Biasanya itu awalnya dia berbentuk sirup, jadi dia kering ya. Ketika akan dipakai baru ditambahkan air. Jadi dia hanya bertahannya biasanya maksimal 7 hari.
3: Oke, baik. Jadi kalau misalnya sudah lebih dari 7 hari itu harus segera di tidak boleh dikonsumsi.
5: Iya, itu biasanya kebanyakan antibiotik sih yang seperti itu.
3: Oke, baik. Nah, itu terkhusus untuk antibiotik sediaan cair gitu
5: ya. Iya, biasanya sirup-sirup untuk anak-anak nggih.
3: Oke, nah ini yang harus kita pahami ya sahabat Suara Madiun.
4: Betul.
3: Kita dapat tambahan informasi lagi ya bahwa enggak semua antibiotik itu bisa disimpan, kemudian juga penggunaannya bisa digerus dan lain sebagainya. Ada beberapa yang memang harus kita perhatikan dalam kita meminum antibiotik. Yang penting juga harus sesuai dengan resep dokter ya, sahabat Suara Madiun.
4: Nah, ini punya sedikit pengalaman nih Bu, minum antibiotik kayaknya pernah gitu ya, sering atau waktu kita sakit ngelawan bakteri itu tadi ya. Terus habis itu waktu itu case-nya itu lagi cantengan Bu. Lagi minum antibiotik, terus ke dokter A harus habis gitu ya. Udah dihabisin tapi ternyata masih belum mempan nih Bu untuk ngelawan bakteri itu tadi. Terus habis itu ke dokter lain dikasih antibiotik lagi. Nah, kata apoteker itu juga disaranin minimal 4 hari kalau minum antibiotik. Habis enggak habis minimal 4 hari itu udah enggak apa-apa dihentikan. Nah, itu benar apa salah nih Bu?
5: Iya tadi paling sedikit sebenarnya 3 hari.
4: Oh, 3 hari.
5: Iya. Minimal banget sih. Biasanya kadang dari resep dari dokter bisa biasanya sekitar 5 hari seperti 5 hari. Itu. Iya. Jadi memang ya tadi menghindari resistensi antibiotik tadi
4: atau overdosis itu tadi.
5: Iya. Jadi seperti itu.
4: Baik, ini juga
5: kalau jenang tadi kasusnya nyambung ya, nyambung. Jadi dari awal sudah minum antibiotik, terus juga minum antibiotik ya bisa diteruskan sampai.
4: Oke. Jadi ya itu tadi ya, nggak langsung dihabiskan full gitu ya, karena udah perlu ditindak gitu ya mungkin.
5: Iya, kalau memang ada penggantian dari dokter, kan tadi kan misalkan baru 2 hari jenengan, terus tapi dari dokter yang baru kan dapat antibiotik lagi, nggak apa-apa itu karena memang bakterinya kan pada akhirnya di dalam tubuh juga dia mendapat lawan dari antibiotik ya, walaupun beda antibiotiknya ya, karena memang antibiotik ini sendiri juga banyak macamnya ya, dan banyak pilihannya juga, memang tergantung juga penyakitnya. Memang ada pilihan-pilihan di dalam pengobatan. Jadi pilihan pertama mungkin yang paling rendah dulu ada seperti ini, nanti ada pilihan lini-lini berikutnya ya, dengan harapan gitu tadi ya, bahwa ketika kita menggunakan pakai yang rendah dulu. Jadi kalau diharapkan kalau nanti yang rendah itu misalkan kita sudah kebal, masih ada yang di atasnya. Jangan jangan pakai yang mungkin secara tinggi. Potensi secara efektivitasnya dia masuk tingkat yang lebih tinggi ya. Di kawatetan tadi ketika dia sudah kebal, tidak ada obat lagi yang bisa digunakan. Seperti itu.
4: Baik.
5: Ya, dan perkembangan penemuan obat baru itu ya, dengan perkembangan penyakit yang ada itu sangat jauh ya. Kalau penyakit mungkin berkembangnya dengan cepat. Tapi untuk penemuan obat baru itu biasanya membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun ya. Karena obat yang baru itu biasanya dia harus ada uji di labnya, uji di klinisnya, mungkin ke hewan cobanya juga, uji ke ini ya, ke manusianya juga ya, sampai itu membutuhkan waktu dan juga biaya yang sangat besar.
4: Oke, gitu. Nah ini perlu di apa ya, dikasih tahu untuk semua gitu, dari ya, dari yang rendah dulu atau ringan gitu ya, baru nanti yang tinggi kalau misalnya bakterinya belum bisa dilawan.
3: Iya. Yang jelas kalau misalnya memang kita ikuti resep dari dokter, otomatis bisa safe sih ya, aman. Jadi jangan sampai kita mendiagnosa diri sendiri dan akhirnya ke apotek membeli antibiotik secara keinginan sendiri atau inisiatif sendiri begitu ya. Jangan sampai seperti itu ya Sobat Sorwarin. Oke, kita kembali lagi ke topik Bu Suparinda. Kalau tadi sudah sempat disampaikan bahwasanya salah satu penyebab dari resistensi antibiotik adalah tidak dihabiskan itu tadi ya obat-obatnya. Nah, kalau misalkan memang sudah terjadi resistensi antibiotik, apa saja Bu dampak-dampaknya lain yang memang terjadi selain tadi susah sembuh Bu?
5: Tadi ya, yang pertama tadi bahwa tadi dia obatnya kan susah sembuh, dia membutuhkan antibiotik yang lebih tinggi ya, dan mungkin lebih potensinya lebih tinggi, dan juga kadang waktu sembuhnya lama. Jadi misalkan kalau biasanya 3 hari sudah sembuh, bisa jadi nanti dia waktunya lebih panjang, lebih dari 3 hari. Dan biasanya untuk obat-obat yang dia potensi atau tingkatannya lebih tinggi juga harganya lebih mahal juga seperti itu.
3: Jadi makin mahal juga ya, gimana caranya kita bisa sehat karena banyaknya antibiotik yang mungkin belum tidak atau tidak kita habiskan sebelumnya gitu ya.
5: Di samping itu juga ini ya, mungkin perlu saya sampaikan juga adanya seperti apa ya, superbug atau lingkungan kita tadi yang kalau kita di udara mungkin sekitar kita pun kan sebenarnya juga ada ya bakteri-bakteri yang juga dia bisa membawa penyakit. Di dalam tubuh kita pun juga ada bakteri yang bisa menimbulkan penyakit, tetapi kan karena sistem imun kita kuat jadi kita tidak terinfeksi ya. Jadi tadi kalau memang ada bakteri yang kebal, jadi untuk bakteri-bakteri yang lain yang di sekitarnya itu bisa ikut-ikut kebal. Jadi nanti kan bisa ini ya, kita bayangkan kalau lingkungan kita itu banyak bakteri yang sudah kebal, walaupun mungkin kita tidak sembarangan dalam minum obat ya, tapi kalau mungkin ada di lingkungan kita, ada tadi kita tidak memberikan edukasi atau peringatan ya. Jadi bahayanya itu bukan hanya pada mereka yang minum sembarangan saja ya, tapi pada lingkungan sekitarnya juga bisa berbahaya ya. Karena tadi bakterinya itu bisa ngomong ke teman-temannya bagaimana cara untuk dia bisa mengatasi antibiotik ini dan yang lain-lain itu ya. Jadi seperti itu.
4: Ngomong bakal diserang gitu
5: ya. Kalau diserang bareng. Ini itu caranya seperti
4: nah,
5: ini.
4: Jadi sudah. Seperti itu. Baik. Ini juga informasi baru ya untuk kita semua yang belum mengetahui. Kalau misalnya Bu, abis minum antibiotik biasanya disuruh minum degan buat netralin. Nah itu emang disarankan atau
3: itu
4: gimana
3: mitos
4: nih
3: atau
4: Bu?
3: Fakta sih,
4: nah ini itu. Biar makin tahu nih.
5: Sebetulnya kalau kalau maksudnya netralin itu apa ya? Biar enggak
3: ini ya. Kadang ada orang yang merasa kalau misalkan minum obat nanti takutnya kebanyakan obat kasihan ginjalnya. Nah biar netralisil itu akhirnya dibelikan dengan ijo untuk dikonsumsi. Nah, itu benar apa enggak sih Bu, pendapat yang seperti itu untuk diluruskan ini?
5: Sebetulnya sih kalau saya pribadi itu mitos ya. Jadi dalam artinya begini. Kalau minum antibiotik kadang kan ini terkait dengan mungkin tidak antibiotik aja ya. Ketika masyarakat itu mengkonsumsi obat sering dan lain-lain itu takutnya wah nanti ginjal saya rusak ya, ginjal saya rusak ya. Tetapi di sini kita bisa melihat ya, kalau memang penyakitnya karena infeksi bakteri itu biasanya kan sekitar dia minum obatnya ya sekitar berapa ya, 3-5 ya paling enggak mungkin 1 minggu ya, itu aja. Kalau sudah kalau masih seperti itu, insya Allah kan tubuh kita itu masih bisa untuk ini mengcover dari. Jadi kan obat itu setelah kita minum kan nanti akan dikeluarkan ya dari tubuh kita ya. Salah satunya melewati ginjal tadi dan itu juga waktunya juga tergantung dari masing-masing obatnya ya, bisa ada yang satu hari nanti dia sudah bersih dari tubuh kita, ada yang mungkin lebih dari sehari, ya itu tergantung juga dari jenis jenis dari ini ya. Tapi kalau mungkin minum degan di sisi yang lain ya, itu mungkin juga bisa dia menambah istilahnya kayak elektrolit dalam tubuh kita, ya itu bisa menambah cairan, gitu ya. Bisa ini ya untuk menambah kesehatan kita ya. Tapi mungkin kalau tadi sebagai
4: membersihkan gitu ya obat-obat
5: apa sebagai ini tadi penetral atau apa ini ya dari antibiotik ya. Saya kira nggak tepat juga
4: mitos gitu ya.
3: Sudah dijelaskan oleh ahlinya nih sahabat Sarah di semua. Jadi jangan asal punya pendapat sendiri ya, kadang-kadang seperti itu ya. Itu mungkin bawaan dari yang dulu-dulu ya. Karena sekarang sudah banyak sekali disiplin ilmu yang berkembang begitu ya. Jadi kita harus makin teredukasi.
5: Jadi kalau misalkan khawatir untuk ginjalnya rusak ya, paling tidak kita minum-minum apa ya, suplemen yang untuk menjaga ginjal ya. Kalau contohnya kalau obat tradisional itu biasanya temulawak. Temulawak itu bagus untuk ginjal.
4: Nah, lebih baik minum itu aja ya, daripada beli.
3: Bisa juga nih saran yang bisa diterapkan gitu ya.
5: Jadi temulawak bisa mungkin jamu gendong kan juga kadang ada ya. Terus juga yang bentuk tablet pun sebenarnya juga ada juga. Dan untuk biasanya yang khawatir lagi minum obat apa terkena ginjalnya rusak, itu biasanya kalau yang minumnya lama ya, seperti penyakit-penyakit kronis itu kan banyak seperti itu ya. Tapi itu perlu diingat ya, bahwa ketika seseorang misalkan kena diabetes, kena hipertensi, itu memang sistem di dalam tubuhnya sudah ada gangguan ya. Jadi kalau takut gak minum obat karena ginjalnya nanti bisa berbahaya, kalaupun dia tidak minum obat itu juga bisa berbahaya ya, karena memang di dalam tubuh kita itu kan sistemnya saling berkaitan. Ya, jadi kalau memang ada gangguan di apa kayak di DM ya, jadi itu kan juga nanti juga berpengaruh juga ke ginjalnya. Jadi ya ini bisa jadi kalau dia enggak minum obat juga ginjalnya juga rusak.
4: Nah, jadi ini obatnya udah didesain untuk yaitu tadi aman-aman aja gitu ya ginjal
5: ataupun
4: kita.
5: Ataupun tadi kalau misalkan khawatir, mungkin tadi bisa pakai suplemen yang bisa menguatkan ginjal kita.
4: Nah itu, jadi gak usah khawatir nih sahabat Suara Madiun ya.
5: Biasanya kan ginjal atau kehepar ya, hati itu biasanya yang dibuat untuk ini. Biasanya tadi kalau yang temulawak itu juga bagus juga untuk hepar, atau yang ginjal itu banyak ini ya, kayak ada daun-daun itu. Kumis-kumis dan lain-lain itu bisa.
3: Baik, nah itu tadi ya sahabat Sarawadi, tambahan edukasi untuk kita bersama. Jika memang prefer menggunakan obat-obat herbal, itu juga bisa disarankan seperti yang udah disampaikan Bu Suparida tadi, bisa menggunakan temulawak ya untuk menjaga kesehatan hati dan juga ginjalnya Bu ya. Nah Bu, kalau kita sempat disampaikan oleh Bu Suparida bahwasanya obat antibiotik yang memang sudah tidak bisa dikonsumsi jika memang itu sudah habis masa aktifnya begitu ya Bu ya, 7 hari Nah, jika memang benar-benar ada sisa itu Bu ya, kenapa sih Bu tidak boleh menyimpan obat antibiotik dalam jangka waktu yang lama ini Bu? Dampaknya atau risikonya apa Bu yang mungkin bisa terjadi?
5: Ya tadi ya, kalau memang kita menyimpan dalam artian tadi kalau yang bentuknya tablet ya Mbak, itu kan biasanya untuk antibiotik itu kan sudah diberikan sesuai dengan resep. Jadi misalkan dia 3 hari, 4 hari atau 5 hari kan sudah sesuai dengan itu. Kalau memang obatnya ada sisa, berarti dia minumnya tidak sesuai dengan
4: anjurannya itu
5: Dan biasanya pun kalau ada sisa, belum tentu penyakit yang ada pada kita ataupun mungkin keluarga kita ya, kadang-kadang itu sesuai dengan antibiotik yang ada. Dan juga biasanya sisanya juga jumlahnya sepertinya tidak akan sampai pada tadi dosis minimal yang harus dia minum, misalkan 3 hari. Ya, kecuali kalau memang belinya banyak, tapi kayaknya enggak deh. Kalau mungkin sisa kan mungkin hanya 4 biji atau 5 biji, itu kan enggak sampai enggak sampai 3 hari. Ya itu kalau diminum juga tidak bisa maksimal, tadi bisa menimbulkan resistensi juga. Terus di samping itu juga ketika kita dalam membuang obat ini ya, terutama antibiotik ataupun obat-obat yang lain, juga dia harus paling tidak kita rusak dulu. Kita rusak apa kemasannya agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya dikawarkan nanti diambil, nanti ditambahi lagi mungkin bahan apa, terus akhirnya dicetak lagi, akhirnya kan dosisnya tidak sama lagi dengan ya. Jadi kalau mungkin cuma 500 terus dia nambah kayak apa ya, kalau itu mungkin kayak tepungnya kayak gitunya ya. Terus akhirnya dosisnya enggak sampai 500 dan itu ketika diminum juga bisa jadi tadi menimbulkan resistensi karena dosisnya tidak sesuai underdose tadi.
4: Mau buangnya pun juga ada caranya gitu ya.
3: Iya, ada caranya ya, jangan sampai disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab
5: pastinya. Dan juga kan ini antibiotik ya, dikhawatirkan kalau kita buangnya sembarangan ke dalam tanah, dikhawatirkan juga bisa mengganggu tanaman, mikroorganisme yang ada di dalam tanah juga kan.
3: Baik. Jadi bukan menjadi pupuk ya Bu ya, tapi bisa menghambat pertumbuhan mereka ya. Itu ya sahabat suara di semuanya, jangan asal-asal deh ya pokoknya membuang dan juga meminum antibiotik itu sendiri. Nah, kita harus jeda sebentar nih sama Wulan dan juga Bu Sumarida. Nanti kita akan lanjut lagi di segmen yang berikutnya. Tetap rapat terus bareng sama Manda dan juga
4: Wulan
3: di program Halo Madiun Spektrum Kesehatan.

0: Baik sahabat, kita juga ada di sesi pertanyaan saat ya, ini dan mungkin sahabat yang sudah bergabung gitu ya, atau yang mau bergabung ingin bertanya ke Ibu Suparida juga monggo disilahkan di WhatsApp ya di 081-556-451817.
1: Oke, tapi sebelum kita bacakan pertanyaan sudah masuk lewat kanal WhatsApp, YouTube maupun Instagram ya sahabat Wulan. Kita juga ingin bahas, kalau tadi sempat disinggung juga oleh Ibu Suparida bahwasanya kalau misalkan antibiotik itu yang sisa misalkan ya kemudian ditanam atau mungkin dipendem di

0: atau yeah. disiramkan ke tanaman itu juga bisa mengganggu tanaman-tanaman atau menghambat pertumbuhannya. Yeah. Nah kalau misalkan ke hewan ternak itu apakah juga ada kaitannya Bu? Misalkan dicomber dijadikan bahan makanan campuran gitu ya untuk mereka atau mungkin penggunaan antibiotik yang kurang tepat pada ternak itu seperti apa Bu risikonya?
1: Anjir. Mungkin banyak ya akhir-akhir ini kita tahu ya mungkin untuk hewan ternak ya mungkin bias, misalnya ayam ya mungkin juga ini sudah masyarakat juga sudah tahu bahwa kadang oh disuntik ya nih kadang-kadang dari peternak itu memang memberikan antibiotik kepada ternaknya biar dia terhindar dari penyakit biasanya dan yang dikhawatirkan kalau dari sini bahwa ketika dia mungkin memberikannya dari dokter ya, dari dokter itu dari dokter hewan itu mungkin tidak apa-apa ya, tapi kadang-kadang seringkali juga mungkin ya karena mungkin sudah pengalaman kemarin dikasih antibiotik ini ternyata manjur ya pada akhirnya ketika ada gejala seperti itu membeli antibiotik lagi diberikan kepada ternaknya lagi dan kita nggak tahu dosisnya apakah memang sesuai atau tidak dan juga kita tidak tahu ketika dia sudah diberikan antibiotik ya terus juga disembelih dan dijual mungkin ya itu jaraknya berapa lama ya jadi yang dikhawatirkan kalau terkait dengan ternak yang diberikan antibiotik ini dikhawatirkan masih ada residu antibiotik yang ada di dalam ternak tadi dan ketika kita konsumsi itu berpindah ke tubuh kita ya manusia ya dan itu karena tadi kadarnya sedikit di dalam tubuh kita dan juga di dalam tubuh kita sendiri juga ada bakteri-bakteri yang memang berpotensi untuk penyakit ya itu bisa menjadi kebal terhadap antibiotik yang tadi lewat dari hewan ternak tadi jadi memang juga ini juga memang merupakan suatu permasalahan juga ya yang memang harus bersama-sama ya kita upayakan mungkin dari kami di Dinas Kesehatan, mungkin dari peternaknya, dari Dinas Peternakan ya. Agar juga tidak hanya kepada manusia aja menggunakan antibiotik secara sembarangan ya tetapi juga kepada hewan yang nantinya kita konsumsi yang itu juga berakibat pada kita gitu.
0: Baik, jadi kembali lagi ke tema bijak dalam menggunakan antibiotik tidak hanya untuk manusia saja tapi juga untuk hewan ternak pun juga bisa nanti dampaknya ke manusia ya Bu kalau tidak tepat penggunaannya.
2: Ngaruhnya besar banget ya.
0: Tadi kita mau melakukan resistensi kepada manusia kalau kita memakan daging dengan kandungan residu antibiotik itu tadi. Jadi jangan sampai ada inisiatif apapun ya dari peternak. Lebih baik konsultasi dengan dokter hewan ya sesuai dengan resep pastinya ya. Nah kita saatnya menyampaikan pertanyaan yang sudah masuk lewat kanal WhatsApp terlebih dahulu ya sahabat Wulan ya. Kita akan sampaikan dari no name di Taman Madiun. Izin bertanya Bu, anak saya kalau demam biasanya saya langsung khawatir dan berpikir perlu antibiotik. Sebenarnya apakah demam pada anak otomatis membutuhkan antibiotik? Mohon penjelasannya. Seperti apa Bu?
1: Iya. Terima kasih untuk demam ya. Demam sendiri itu kan sebenarnya merupakan suatu gejala dari suatu penyakit ya. Ada beberapa penyakit yang memang gejalanya diawali dengan demam, ya. Jadi kayaknya demam itu bukan suatu penyakit tersendiri ya. Dan memang kurang tepat kalau harus dengan antibiotik ya. Karena kita tidak tahu tadi bahwa demamnya ini nanti ngarahnya ke apa. Apakah dia mungkin hanya demam biasa ataupun mungkin mengarah kepada penyakit-penyakit infeksi yang lain ya. Karena memang demam ini sendiri kan penyebabnya bisa macam-macam. Bisa karena tadi adanya infeksi baik dari bakteri, dari jamur, dari virus ya. Ataupun bisa juga karena non-infeksi ya. Mungkin kita kayaknya mungkin habis jatuh dan yang lain ataupun ada sebab-sebab yang lainnya. Nah ini kalau kita sembarangan menggunakan antibakteri ya ataupun antibiotik ini itu dikhawatirkan tidak tepat ya. Contohnya kalau memang dia panas orang biasanya kadang kalau sakit demam berdarah juga bisa diawali dengan demam. Panas.
2: Oh panas.
1: Tipes juga bisa diawali dengan ini ya dengan panas ya demam ya. Nah antara tipes dan demam berdarah ini kan nanti penggunaan obatnya berbeda. Nah dikhawatirkan itu jadi nanti ada pilihan-pilihan obatnya yang kurang tepat, kurang pas sehingga tadi di samping itu biasanya kalau demam misalkan kalau ibunya ini demam, memberikan antibiotiknya berapa hari juga. Apakah hanya sekali minum, mungkin atau sehari. Nah itu dikhawatirkan juga nanti akan bisa menimbulkan resistensi tadi.
0: Oke, baik. Jadi kurang tepat ya kalau misalkan memang apa-apa itu diantibiotikin gitu ya. Karena harus otomatis tenaga kesehatan atau dokter juga harus lebih detail lagi memeriksanya. Karena demam itu bisa disebabkan berbagai macam penyebab ya Bu ya. Nanti yang penting lebih baik konsul aja ke tenaga kesehatan atau layanan kesehatan yang terdekat
1: atau
0: ya.
1: Atau mungkin kalau untuk demam ya diatasi dulu. Dengan penurun panas demam itu dulu aja.
0: Nah, atau dikompres itu ya. Penurun panas yang biasanya menjadi stoknya ibu-ibu ya. Penurun panas enggak apa-apa Bu ya, jadi stok ya. Atau mungkin masuk di P3K-nya ibu-ibu yang ada di rumah gitu ya.
1: Tidak apa-apa, cuma nanti kalau misalkan sirup juga perlu diperhatikan berapa lama dia boleh disimpan ketika sudah dibuka. Terus kalau memang tablet itu biasanya nanti sesuai dengan masa kadaluarsanya. Dan juga biasanya kalau panas ini kan terkait nanti seberapa tinggi atau seberapa panas ya. Memang kalau panasnya sudah tinggi di atas mungkin 38 ya, 0,5 atau 39 derajat itu kan mungkin harus ke dokter ya. Jadi ataupun panasnya sudah lebih dari 2 hari, 3 hari juga harus ke dokter. Jadi kalau untuk pertolongan pertama boleh sih. Karena memang penurun panas parasetamol ini juga merupakan obat yang dia tidak harus dibeli dengan resep dokter.
0: Oke, baik. Bisa jadi beda ya antara tubik dan juga penurun panas itu tadi ya. Kita bergeser lagi ke pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh operator kita dari no name di nomor 0839 izin bertanya. Kalau dokter udah menjelaskan bahwa penyakit kita disebabkan oleh virus dan tidak butuh antibiotik, tetapi kita merasa belum puas karena tidak diberi antibiotik, apa yang sebaiknya kita lakukan? Seberapa ini Bu penjelasannya dan edukasinya? Silakan.
1: Kalau itu merubah mindset ya tadi ya, berarti ya. Jadi dia, kalau memang dia sebenarnya karena virus, berarti nanti sebenarnya obatnya kan antivirus. Tapi kebanyakan kalau untuk virus itu dia akan sembuh dengan apa ya, dengan kenaikan imun pada diri kita ya. Bisa mungkin dari asupan makan ataupun dari vitamin ataupun yang lain ya. Tapi kalau memang tadi merasa tidak serg, kita merubah mindsetnya itu berarti. Karena kalau memang kita minum obat dan kita tidak yakin, biasanya juga hasilnya kurang maksimal ya. Seperti itu ya.
0: Baik, jadi harus merubah mindset ya. Jangan kembali lagi, jangan apa-apa diantibiotikin. Kalau tidak butuh ya pasti ada obat lain atau mungkin juga ada terapi lain ya, yang disesuaikan dengan dokter ketika kita periksa dokter. Dari mana ada yang ditanyakan?
2: Ini ada juga dari 3045. Nah, kebetulan anak saya sakit dan ini sudah 2 hari minum antibiotik, dan antibiotiknya sering dimuntahkan. Nah, apa dosisnya harus langsung diberikan lagi atau sebaiknya bagaimana ya? Mohon solusinya dan terima kasih sebelumnya. Seperti itu Ibu.
1: Untuk anak yang muntah ya biasanya ya ini. Mungkin ini ya, muntahnya itu apa langsung apa ini ya Mbak ya? Kalau mungkin dalam waktu yang dekat dan kemungkinan itu dia langsung muntah, ada kemungkinan dia kan di ini ya, di langsung dikeluarkan ya. Itu bisa di ini sih, diulang lagi.
2: Oh, diulang lagi. Sebaiknya diulang gitu ya.
1: Iya, tapi kalau mungkin sudah agak lama ada beberapa yang masuk ya sebaiknya memang tadi kalaupun ditambah juga ini juga agak ribet ya nanti kalau nambahnya juga enggak banyak. Jadi ini yang penting kita upayakan dulu bahwa anaknya ini tidak muntah ya. Mungkin pertama dikasih apa ya, mungkin obat anti muntah ya. Ataupun kalau pengalaman saya dulu anak saya juga yang pertama itu juga agak susah minum obat ya. Jadi agak ketika diminum kan kayaknya dia memang juga tergantung jenisnya ya. Saya pikir kemarin mungkin dari baunya atau dari apa dia tuh rasanya muntah gitu. Jadi memang pada akhirnya saya itu ini kayak urutan minum meminumkannya. Jadi yang dia tidak muntah ataupun bisa jadi kalau ini beda-beda waktunya gitu ya. Jadi kalaupun misalkan ada obatnya yang dimuntahkan, tapi obat yang satunya masih bisa masuk, masih
2: Oke, okay, ada alternatif itu. Lain gitu ya, ya Bu.
1: Kalau
2: ya?
1: Memang tadi sebentar, terus itu dia ya bisa diulang lagi lah. Kalau dikira, kira-kira dimuntahkan semua lah, kita mungkin bisa lihat ya muntahannya dan itu bisa dimuntahkan semua, itu bisa bisa diulang.
2: Oke, okay, nah ini penting banget nih buat ibu-ibu di luar sana ya.
0: Butuh tips trik ya
2: betul.
0: Untuk menghadapi anak-anaknya ya, tapi minum obat ya. Ini PR juga untuk ibu-ibu ya pasti.
1: Betul.
2: Nah sebenarnya ada gak sih Bu efek samping dari minum antibiotik atau gak cocok sama antibiotik, itu ada gak sih orang kayak gitu Bu?
1: Maksudnya gini, ketika maksudnya gini ya, apakah seperti ini, ketika dia minum mungkin penyakitnya nggak sembuh
0: ya, atau memunculkan alergi mungkin Bu,
2: gatal-gatal gitu.
1: Iya, memang ada sih, ada beberapa personal ya yang mungkin dia juga alergi terhadap obat-obat tertentu, mungkin di antaranya juga antibiotik. Makanya biasanya dokter ketika memberikan resep itu dia menanyakan dulu kan apakah memang ada alergi obat atau pernah minum apa, dan alergi itu jadi memang kalau tidak cocok ya mungkin kalau kita ketika kita ke dokter bisa jadi kita apa ya
2: sampaikan
1: kalau
2: ya,
1: tidak ya. Ya kalau misalnya kan kalau penyakitnya belum sembuh kontrol lagi dan kita mengutarakan kemarin sudah diberi obat ini dan akhirnya itu tidak sembuh ya, jadi mungkin bisa diberikan pada golongan yang lain ya. Karena memang antibiotik ini kan banyak sekali dan juga untuk biasanya kalau dari dokter sendiri di awal kan mereka biasanya tidak karena tidak memeriksa kuman secara langsung ya. Sebenarnya kumannya dalam tubuh ini apa sih ya? Karena memang ada misalkan kuman A, B, C ini pilihannya adalah obat A, B, C ini. Jadi kadang-kadang kan kita memang berdasarkan keluhan berdasarkan ini kan biasanya ini biasanya disebabkan oleh oleh bakteri A misalkan. Jadi misalkan pilihan obatnya adalah ini ya. Tapi kalau memang nanti pada kasus-kasus yang sudah besar di rumah sakit ya, mungkin ya di rumah sakit yang kasusnya sudah agak parah dan dia membutuhkan antibiotik, itu biasanya mereka membutuhkan semacam apa ya, pengecekan. Biasanya kayak namanya sih kultur mikroorganisme atau kultur jaringan untuk mengetahui sebenarnya bakteri yang ada itu jenisnya apa. Dari situ kan bisa nanti dilihat, oh berarti ini dia untuk antibiotiknya adalah pilihannya ini. Itu biasanya digunakan untuk antibiotik-antibiotik yang dia saat ini di lini atas atau di bagian atas ya, yang memang istilahnya dari potensinya, dari ininya memang merupakan pilihan-pilihan terakhir ya bagi penyakit. Dan itu juga di BPJS kadang juga mencaratkan untuk kultur tadi ya, untuk menghindari salah satunya untuk memang untuk menghindari tadi resistensi ya, biar tepat tepat juga pengobatannya ya, biar tidak bolak-balik ya. Misalkan dikasih antibiotik ini ternyata dia tidak mempan, akhirnya kan diganti lagi dengan antibiotik yang lain. Satunya ya, ini tidak lagi. Kalau kita selagi tadi belum bisa melihat jenis antibiotiknya, maka kita kan tadi akan, tapi kalau sudah tahu jenisnya apa kan lebih tepat.
2: Ya. Lebih cepat sembuh juga ya.
1: Iya, jadi kan dia khawatirkan tadi ketika juga kita resistensi kan dikasih ini, oh ternyata ini dia sudah kebal. Terus dikasih A ini, ternyata dia juga kebal lagi. Iya, dikasih lagi yang lain ya. Itu juga juga salah satu mungkin nanti dampaknya ketika resistensi antibiotik itu seperti itu.
2: Oke. Okay. Nah, ini perlu dipahami juga ya untuk semuanya. Ya, lebih baik sekali melakukan tes itu tadi ya, Bu ya.
1: Kali tes itu mahal tapi.
2: Nah,
1: dan itu perlu beberapa masih enggak bisa satu hari, dua hari ya. Itu biasanya khusus untuk penyakit-penyakit yang memang
2: udah
1: memerlukan
2: gitu ya,
1: iya, penanganan khusus. Tapi biasanya kalau kalau memang kita tidak cocok dengan obat ini, bisa mungkin disampaikan lah kepada dokternya tadi.
2: Jangan ditunda-tunda juga ya,
0: ya ketika ada apa namanya diskusi dengan dokter atau dokter
2: benar-benar.
1: Iya, kadang-kadang kan juga ada ini ya, tambahan mungkin hasil lab ya. Itu kan juga itu bisa, misalnya tadi kalau panasnya kalian dari hasil lab ini ternyata seperti ini mengarah ke penyakit demikian, maka obatnya adalah ini. Jadi tadi ya itu salah satunya
2: itu.
1: Makanya kita tidak boleh langsung membeli antibiotik secara sembarangan tadi ya. Kita tidak tahu sebenarnya apa ya, kondisi tubuh kita ataupun bakteri yang ada di tubuh kita tuh yang mana dan dia butuh antibiotik yang mana. Itu kadang-kadang juga perlu pengalaman ataupun ini dari kewenangan keahlian dari dokter dari yang lain untuk bisa memilihkan antibiotik kepada kita.
2: Oke. Nah, apalagi kalau saat ini juga banyak media sosial yang kayak apoteker online gitu ya, memberikan edukasi ini antibiotik bla bla bla gitu ya. Nah, ini barangkali untuk masyarakat Kota Madiun harus berhati-hati untuk memilih antibiotik, kalaupun tidak ada resep jangan dibeli gitu ya.
0: Dan gak kerasa kita sudah di pujuan kebetulan. Ya, Bu Suparida, sebelum kita closing mungkin ada ini sampaikan dari Ibu Suparida kepada sahabat Kota Madiun, silakan.
1: Iya, saya menghimbau kepada ini ya, khususnya pada masyarakat Kota Madiun untuk lebih tadi seperti judul kita pada pagi ini, lebih bijak untuk menggunakan antibiotik. Jadi kalau memang kita mau menggunakan antibiotik, bisa datang ke dokter biar bisa mendapatkan antibiotik yang lebih tepat tadi ya. Dan juga ketika kita sudah mendapatkannya, maka diminum sesuai dengan aturan yang telah diberikan. Terus juga jangan, sebenarnya jangan sampai ada sisa. Kalaupun ada sisa, mungkin kasusnya tadi kayak Mbak Ulan ceritakan, karena dia berpindah ya dokter, itu tadi juga nanti ketika pembuangannya juga memang harus bijak juga, jangan sembarangan untuk membuang tadi. Dan juga ketika kita tadi minum sembarangan obat ini, mungkin perlu kita ingat ya, kita empati kepada masyarakat luas ya, bahwa dampaknya itu tidak hanya bagi kita sendiri yang minum ya, tapi itu juga bisa berdampak pada lingkungan kita, bisa masyarakat kita yang di situ mungkin ada saudara kita, ada keluarga kita ya, yang memang itu juga harus sama-sama kita lindungi agar tetap bisa lebih sehat.
2: Oke, baik, luar biasa ya.
0: Terima kasih Bu Suparida bergabung dan juga mampir ke studio untuk menambahkan tambahan wawasan kita bersama dalam bijak penggunaan antibiotik. Sekali lagi terima kasih banyak.
2: Makasih banyak.
1: Terima
2: Ibu.
1: Kasih.
0: Terima kasih semua sahabat Suara Madiun yang sudah bergabung ya di perusahaan kita, program Halo Madiun Spektrum Kesehatan. Semoga informasi ini juga bermanfaat untuk kita semuanya.
2: Amin.
0: Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Suparida tadi ya, bahwasanya kita harus bijak dalam penggunaan antibiotik, jangan asal beli antibiotik. Jangan asal menghentikan penggunaan antibiotik, dan pastinya harus sesuai dengan anjuran atau resep dokter ya. Dan saya Amanda serta
2: dan juga Bulan,
0: kita harus pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam Kota Pendekar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya, dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya, Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.
1: Now you are listening 93 FM.

0: aku rada ning kali. Weteng wis loro lho le.
1: Walah, Mbah, Mbah. Kok yo dadak ning kali? Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi, aku rada BAB ning kali yo le. Yo mboten sah to, Mbah, Mbah. Jamannya

0: cinta budi.
1: Iki le, aku ada di kebun.
0: Lah, aku di kebun to mbah, mbah. Gue pacul pisan. Yo jenis kudu to mbah, mbah.
1: Ya apa to lele, aku kini kebun, arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri, BAB di toilet.
3: Sugeng siang, tepangaken kulo sastro. Nyun sewu.
4: Ya ilah, ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
5: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
3: Mari.
5: Utamakan bahasa Indonesia.
3: Lestarikan bahasa daerah.
5: Pelajari bahasa asing.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu.

dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur, atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja. Muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman, tubuh sehat.

Ya Kiki, jane piye ya? Masa klambine abang nyisarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi, kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 18 September? Beberapa di antaranya adalah 18 September 1948, peristiwa pemberontakan Madiun, pemberontakan PKI pada tahun 1948 atau dikenal sebagai peristiwa Madiun merupakan pemberontakan kelompok komunis yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Ada 4 kelompok yang tergabung dalam FDR, yakni PKI, Partai Sosialis Indonesia atau PSI, Partai Buruh Indonesia atau PBI, dan Pemuda Rakyat, serta Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI. Pemberontakan ini diawali dengan jatuhnya Amir Sarifuddin sebagai kabinet setelah perjanjian Renville. Kemudian lahirlah kabinet baru dengan dikomandoi oleh Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Namun tidak disetujui oleh Amir. Kemudian seorang tokoh komunis Musso menawarkan gagasan yang disebutnya Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Untuk menyebarkan gagasannya, Musso beserta Amir dan kelompok sayap kiri lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis. Penguasaan itu dilakukan dengan agitasi, demonstrasi, dan aksi-aksi pengacauan lainnya. Mengetahui hal itu, pemerintah langsung memerintahkan kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Kemudian 18 September 1786, William Herschel menemukan galaksi NGC 14. Sir Frederick William Herschel merupakan seorang astronom dan komponis asal Jerman Inggris yang terkenal karena menemukan planet Uranus. Ia juga menemukan radiasi inframerah dan melakukan penemuan lainnya di bidang ekonomi. Selain menemukan itu, William juga dikenal sebagai penemu galaksi NGC 14 yang merupakan galaksi tidak beraturan di rasi bintang Pegasus. Selanjutnya, 18 September 1984, Joe Kittinger seberangi Samudra Atlantik dengan balon udara. Joseph William Kittinger merupakan pilot dan perwira militer di Angkatan Udara Amerika Serikat. Ia dikenal dalam partisipasinya di proyek Manhattan dan proyek Excelsior. Ia juga menjadi orang pertama yang melakukan penyeberangan Samudra Atlantik dengan menggunakan balon udara. Kemudian, 18 September 1810, Chili memproklamirkan kemerdekaan dari Spanyol. Tahun 1810 menjadi momentum yang akan selalu diingat bagi rakyat Republik Chili, di mana tahun itu juga merupakan cikal bakal negaranya memproklamirkan kemerdekaan atas jajahan Spanyol. Chili yang juga bisa dikenal dengan sebutan Chile merupakan negara di benua Amerika yang terletak di bagian tenggara Amerika Selatan dengan ibu kota dan pusat pemerintahan di Santiago.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Nomor antrian
6: 12.
7: Weh, aku ki si maju.
6: 1. Duh, aku sik, Pak.
7: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku
6: ki telu.
1: sih aku sih pak. Aku sih.
5: Anakku selak nangis ki lo.
1: Lo anakku yo nangis sih ki pak. Dorongnya yang pasar lo pak. Beli selapa. Aku sih lo pak.
5: Gue salah mas. Pokoknya aku disek. Aku disek. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
7: Wah, enak iki. Loh, kok warnanya ngene ya? Wes, gak apa-apa wes, tak makme. Aduh, aduh, perutku, aduh.
8: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur, atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja. Muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman, tubuh sehat.
9: Tadi tugasnya suruh ngapain ya?
10: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
9: Hehehe, lapar perutku. Jadi, aku gak fokus nih.
10: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
9: Memangnya harus banget sarapan ya?
10: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
8: Ayo dengar suara Madiun.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat ya, kita masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun untuk hari ini ya. Harinya hari Jumat di 18 September 2026. Kita ketemu lagi untuk siang hari ini. Semoga lagu-lagu dan juga informasi kita sampaikan berguna dan juga bermanfaat untuk sahabat semuanya. Halo, apa kabar dulu untuk semuanya yang saat ini masih merapat di 93 FM? Semoga terhibur, semoga gembira, dan juga semoga tetap sehat ya untuk simak program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun. Baik sahabat, kembali dari Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 32 Kota Madiun, saya OO yang akan temani semuanya di DASM atau Dandut Asik Suara Madiun sampai jam 1 siang nanti.

0: Jumat?
1: Iya pak.
0: Jumat apa?
1: Berkeliber pak.
0: Mana? Rumahku jauh.

0: Nomor antrian
1: 12.
2: Weh, aku ki si maju.
3: Lho aku sik, Pak.
2: Wah, aku sik lho iki lho, Mbak.
3: Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: Wah, enak iki. Loh, kok warnane ngene ya? Wes gak apa-apa wes, tak makme. Aduh, aduh, perutku, aduh.
1: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur, atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja. Muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman, tubuh sehat.
2: Iki jane piye ya? Masa kelambine abang? Ngisarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone, tak upload ben viral. Direkam, diupload, biar viral.
1: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Yo, waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

93 FM PPL Radio Suara Ramadan. Baik sahabat, kebersamaan kita untuk siang hari ini di program acara kami di Dandut Asik Suara Ramadan harus kita tuntaskan ya. Terima kasih untuk kebersamaannya dan kita akan jumpa lagi di lain waktu dan juga di gelombang yang sama di PPL Radio Suara Ramadan. Lepas ini OO pamit, tapi kita ketemu lagi ya di program acara berikutnya yaitu di Sweet Morris dari jam 1 siang sampai jam 3 sore nanti. Tetap di 93 FM PPL Radio Suara Ramadan.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 18 September? Beberapa di antaranya adalah 18 September 1948, peristiwa pemberontakan Madiun, pemberontakan PKI pada tahun 1948 atau dikenal sebagai peristiwa Madiun merupakan pemberontakan kelompok komunis yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Ada 4 kelompok yang tergabung dalam FDR, yakni PKI, Partai Sosialis Indonesia atau PSI, Partai Buruh Indonesia atau PBI, dan Pemuda Rakyat, serta Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI. Pemberontakan ini diawali dengan jatuhnya Amir Sarifuddin sebagai kabinet setelah Perjanjian Renville. Kemudian lahirlah kabinet baru dengan dikomandoi oleh Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri, namun tidak disetujui oleh Amir. Kemudian seorang tokoh komunis Musso menawarkan gagasan yang disebutnya Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Untuk menyebarkan gagasannya, Musso beserta Amir dan kelompok sayap kiri lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis. Penguasaan itu dilakukan dengan agitasi, demonstrasi, dan aksi-aksi pengacauan lainnya. Mengetahui hal itu, pemerintah langsung memerintahkan kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Kemudian 18 September 1786, William Herschel menemukan galaksi NGC 14. Sir Frederick William Herschel merupakan seorang astronom dan komponis asal Jerman Inggris yang terkenal karena menemukan planet Uranus. Ia juga menemukan radiasi inframerah dan melakukan penemuan lainnya di bidang ekonomi. Selain menemukan itu, William juga dikenal sebagai penemu galaksi NGC 14 yang merupakan galaksi tidak beraturan di rasi bintang Pegasus. Selanjutnya, 18 September 1984, Joe Kittinger seberangi Samudra Atlantik dengan balon udara. Joseph William Kittinger merupakan pilot dan perwira militer di Angkatan Udara Amerika Serikat. Ia dikenal dalam partisipasinya di proyek Manhattan dan proyek Excelsior. Ia juga menjadi orang pertama yang melakukan penyeberangan Samudra Atlantik dengan menggunakan balon udara. Kemudian 18 September 1810, Chili memproklamirkan kemerdekaan dari Spanyol. Tahun 1810 menjadi momentum yang akan selalu diingat bagi rakyat Republik Chili, di mana tahun itu juga merupakan cikal bakal negaranya memproklamirkan kemerdekaan atas jajahan Spanyol. Chili yang juga bisa dikenal dengan sebutan Chile merupakan negara di benua Amerika yang terletak di bagian tenggara Amerika Selatan dengan ibu kota dan pusat pemerintahan di Santiago.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112. Ayo dengar suara Madiun.

Madiun. Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Kita jadi olahraga kemana nih? Alun-alun Kota Madiun atau ke Bantaran?
2: Kan hari ini hari Minggu. Kita ke Bantaran aja ya, sekalian Car Free Day.
3: Oke deh, berangkat.
1: Aku udah selesai olahraga nih. Gimana kalau kita ngobrol dulu sambil makan-makan enak, terus nunggu sunset deh.
2: Aduh, kebiasaan deh kamu tuh. Olahraga 50 menit, terus makannya malah 5 jam.
3: Dasar. By the way, jadi kangen gak sih suasana Kali Bantaran yang dulu sempat viral di mana-mana itu loh? Bener-bener, karena sekarang musim hujan, jadinya penuh air deh sungainya. Kita jadi gak bisa duduk-duduk di tengah sungai waktu surut kayak dulu.
2: Bener banget, aku juga kangen sama orang yang jualan di tengah-tengah sungai Bantaran itu loh. Bener-bener kita itu dulu duduk-duduk sampai bawa karpet di tengah sungai.
3: Tapi sekarang sungai malah memakan banyak korban ya.
4: Sungai bukanlah tempat untuk beraktivitas. Tetap waspada dan mari minimkan orang hanyut di musim penghujan.
5: Badhe temun ti, Mbah?
6: Alah, arep mlayu-mlayu ki lho, Le.
5: Oh, alah, Mbah. Pon sepuh kok playon ae.
6: Iki lho, Le. Mbah ben gak obetas.
5: Obesitas, Mbah. Udu obetas.
6: Ya kuwi, Le, maksude.
7: Berikut cara pencegahan obesitas untuk orang dewasa. 1. Meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. 2. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. 3. Batasi tidur berlebihan. 4. Perbanyak konsumsi makanan berserat tinggi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. 5. Meningkatkan konsumsi cairan minimal 10 gelas dalam sehari. Mari kita cegah obesitas. Keluarga sehat, keluarga bahagia.

0: tuned
1: on your favorite radio station.
2: Hey, Minggir. Minggir, Shay.
3: Lah, bapak elu sing salah. Kok iso elu aku sing diklakson? Karepe opo, rek? Bagi pelanggar akan dijerat Pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf B, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
4: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.

0: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju.
1: The best music. Every time. Every day.
2: It was really romantic.
3: Oh, come on. You don't want to hear all the horny details.
4: Are you kidding me?
3: I'll tell you.

0: Jalan terus. Berhenti.
1: Apabila sahabat melintas di Palawan Street Center, Kota Madiun, perhatikan bunyi tanda berhenti untuk para pengendara kendaraan bermotor. Beri kesempatan para penyeberang yang akan melintas di kawasan Palawan Religi Center. Mari, disiplin diri, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang luar biasa. Ayo, dolan ning Kutha Madiun.
2: Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut Riskesdas Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon.
3: Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa.
2: Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
4: Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Jatim Sehat, Jatim Sejahtera.
5: 93 FM, LPPL, Radio Suara Madiun.

0: Isso.
1: É.
2: Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Lakukan dengan 3M+. Menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin. Menutup rapat semua tempat penyimpanan air. Memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan kelambu, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talak air yang tidak lancar, larvasida di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air, gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu, dan mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan. Mari kita cegah gigitan dan perkembangan nyamuk.
0: Weh, neng ini aku aman. Ora kepak-kepak terus bendino. Dikirane aku ulang tahun, padahal ora. Aku ki gebuki nyamuk.

0: Barusan suruh ngapain ya?
1: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
0: Laper perutku. Jadi aku gak fokus nih.
1: Makanya pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
0: Memangnya harus banget sarapan ya?
1: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.

0: on your favorite radio station.
1: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja? Butuh IKTP. Mau buka rekening bank? Pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial? Semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
3: Apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
2: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
3: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
2: Hah, emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
3: Penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam. Dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
2: Oh gitu ya kak. Wah, harus hati-hati dong sahabat. Ya udah, kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal. Dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.
4: The best music. Every time.
5: Every day.

0: Radio Suara Madiun.
1: Alah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
2: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
1: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
2: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
1: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
2: Betul sekali.
3: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
4: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
5: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
6: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
5: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
7: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Lah dalah. Zaman saiki kok akeh wong to ora sadar kalau lingkungan lan sanitasine.
1: Ada apa to, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
0: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kurang pedulinya masyarakat. Padahal saiki lah wis jam digital to.
1: Zaman digital, Mbah.
0: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat ya luwih peduli supaya lingkungannya tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat ya padha sehat kabeh.
2: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyuapi anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari, jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.

0: aku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
1: Eyalah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
0: Dengar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
1: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
2: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 18 September? Beberapa di antaranya adalah 18 September 1948, peristiwa pemberontakan Madiun. Pemberontakan PKI pada tahun 1948 atau dikenal sebagai Peristiwa Madiun merupakan pemberontakan kelompok komunis yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Ada 4 kelompok yang tergabung dalam FDR, yakni PKI, Partai Sosialis Indonesia atau PSI, Partai Buruh Indonesia atau PBI, dan Pemuda Rakyat, serta Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI. Pemberontakan ini diawali dengan jatuhnya Amir Sarifuddin sebagai kabinet setelah perjanjian Renville. Kemudian lahirlah kabinet baru dengan dikomandoi oleh Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Namun tidak disetujui oleh Amir. Kemudian seorang tokoh komunis Musso menawarkan gagasan yang disebutnya Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Untuk menyebarkan gagasannya, Musso beserta Amir dan kelompok sayap kiri lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis. Penguasaan itu dilakukan dengan agitasi, demonstrasi, dan aksi-aksi pengacauan lainnya. Mengetahui hal itu, pemerintah langsung memerintahkan kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Kemudian 18 September 1786, William Herschel menemukan galaksi NGC 14. Sir Frederick William Herschel merupakan seorang astronom dan komponis asal Jerman Inggris yang terkenal karena menemukan planet Uranus. Ia juga menemukan radiasi inframerah dan melakukan penemuan lainnya di bidang ekonomi. Selain menemukan itu, William juga dikenal sebagai penemu galaksi NGC 14 yang merupakan galaksi tidak beraturan di rasi bintang Pegasus. Selanjutnya, 18 September 1984, Joe Kittinger seberangi Samudra Atlantik dengan balon udara. Joseph William Kittinger merupakan pilot dan perwira militer di Angkatan Udara Amerika Serikat. Ia dikenal dalam partisipasinya di proyek Manhattan dan proyek Excelsior. Ia juga menjadi orang pertama yang melakukan penyeberangan Samudra Atlantik dengan menggunakan balon udara. Kemudian 18 September 1810, Chili memproklamirkan kemerdekaan dari Spanyol. Tahun 1810 menjadi momentum yang akan selalu diingat bagi rakyat Republik Chili, di mana tahun itu juga merupakan cikal bakal negaranya memproklamirkan kemerdekaan atas jajahan Spanyol. Chili yang juga bisa dikenal dengan sebutan Chile merupakan negara di benua Amerika yang terletak di bagian tenggara Amerika Selatan dengan ibu kota dan pusat pemerintahan di Santiago.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Ayo dengar Suara Madiun.

0: Hei, minggir. Minggir, Syek.
1: Lah, bapak elo sing salah. Kok iso elo aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat Pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
2: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.
3: Aku wis mlaku ning dalan bener kok jek mbak tabak to, Nduk.
4: Jika Anda mendengar bunyi dan lampu kuning berkedip, ini merupakan rambu lalu lintas yang bernama Pelikan Crossing. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 bahwa fasilitas penyeberangan pejalan kaki seperti zebra cross, pelikan crossing, jembatan penyeberangan orang dan terowongan penyeberangan orang berfungsi untuk pejalan kaki yang akan menyeberang. Rambu pelikan crossing ini dapat ditemui di Jalan Pahlawan dan Jalan Panglima Sudirman Kota Madiun. Mari ciptakan toleransi sesama pengguna jalan, patuhi rambu lalu lintas agar terciptanya kenyamanan dan ketentraman dalam berkendara serta demi terwujudnya Kota Madiun yang nyaman dan damai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPR Radio Suara Madiun.

0: akhirnya selesai sudah tugasku. Kebun jadi bersih. Aku sudah capek dan lubang sampah sudah tidak cukup. Aku bakar saja daun-daun kering ini, terus makan siang dan tidur. Mana koreknya ya? Tadi, ini dia. Untung aku bawa korek.
1: Udaranya panas sekali ya, Bud. Yuk, kita berteduh dan duduk-duduk di kebun. Pasti sejuk dan nikmat. Anginnya kenceng banget. Hei, lihat, Bud. Bukannya itu sampah kebun Yutun. Apanya besar. Dan tuh, lihat daun-daun yang terbakar juga terbang semua. Wah, kebun jagung lagi. Lelah, jangan-jangan api itu. Kebakaran, tolong, kebakaran.
2: Sen, iya iki Sen, apinya kok semakin membesar. Terus lahan yang terbakar semakin meluas. Kebun Yutun dan kebun jagung ludes. Mana mungkin kita bisa memadamkan api dengan cepat. Sedangkan jarak sumur dan kebunnya jauh.
1: Sudah, kamu tenang. Banyak asap di sekitar lokasi kebakaran. Lebih baik kamu bantu mereka. Aku lapor dan telepon damkar ya.

0: Nah, saat musim kemarau, kecerobohan atau kelalaian masyarakat, baik sengaja ataupun tidak. Ingat, panggilan terjadinya kebakaran, emergency call ke nomor 0351-482255. Kami siap 1x24 jam setiap hari, dan semua petugas selalu siap untuk berangkat ke lokasi kebakaran. Moto kami, pantang pulang sebelum padam.
1: Apa yang sahabat lakukan jika mendengarkan suara ini?

0: Jalan terus. Berhenti.
1: Apabila sahabat melintas di Palawan City Center, Kota Madiun, perhatikan bunyi tanda berhenti untuk para pengendara kendaraan bermotor. Beri kesempatan para penyeberang yang akan melintas di kawasan Palawan Religi Center. Mari, disiplin diri, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang luar biasa. Ayo, dolan ning Kutha Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 18 September? Beberapa di antaranya adalah 18 September 1948, peristiwa pemberontakan Madiun, pemberontakan PKI pada tahun 1948 atau dikenal sebagai peristiwa Madiun merupakan pemberontakan kelompok komunis yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Ada 4 kelompok yang tergabung dalam FDR, yakni PKI, Partai Sosialis Indonesia atau PSI, Partai Buruh Indonesia atau PBI, dan Pemuda Rakyat, serta Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI. Pemberontakan ini diawali dengan jatuhnya Amir Sarifuddin sebagai kabinet setelah Perjanjian Renville. Kemudian lahirlah kabinet baru dengan dikomandoi oleh Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Namun tidak disetujui oleh Amir. Kemudian seorang tokoh komunis Musso menawarkan gagasan yang disebutnya Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Untuk menyebarkan gagasannya, Musso beserta Amir dan kelompok sayap kiri lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis. Penguasaan itu dilakukan dengan agitasi, demonstrasi, dan aksi-aksi pengacauan lainnya. Mengetahui hal itu, pemerintah langsung memerintahkan kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Kemudian 18 September 1786, William Herschel menemukan galaksi NGC 14. Sir Frederick William Herschel merupakan seorang astronom dan komponis asal Jerman Inggris yang terkenal karena menemukan planet Uranus. Ia juga menemukan radiasi inframerah dan melakukan penemuan lainnya di bidang ekonomi. Selain menemukan itu, William juga dikenal sebagai penemu galaksi NGC 14 yang merupakan galaksi tidak beraturan di rasi bintang Pegasus. Selanjutnya, 18 September 1984, Joe Kittinger seberangi Samudra Atlantik dengan balon udara. Joseph William Kittinger merupakan pilot dan perwira militer di Angkatan Udara Amerika Serikat. Ia dikenal dalam partisipasinya di proyek Manhattan dan proyek Excelsior. Ia juga menjadi orang pertama yang melakukan penyeberangan Samudra Atlantik dengan menggunakan balon udara. Kemudian 18 September 1810, Chili memproklamirkan kemerdekaan dari Spanyol. Tahun 1810 menjadi momentum yang akan selalu diingat bagi rakyat Republik Chili, di mana tahun itu juga merupakan cikal bakal negaranya memproklamirkan kemerdekaan atas jajahan Spanyol. Chili yang juga bisa dikenal dengan sebutan Chile merupakan negara di benua Amerika yang terletak di bagian tenggara Amerika Selatan dengan ibu kota dan pusat pemerintahan di Santiago.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
5: Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini 18 September 2026 bersama saya Satrio BP. Informasi pertama dari Reni Kristi, LPPL Radio Suara Anjuk Ladang, karhutla kembali melanda Gunung Wilis Nganjuk, sekitar 2 hektar hutan dingliman terbakar akibat rembetan api dari Ponorogo. BPBD perkuat mitigasi.
6: Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di kawasan Gunung Wilis Kabupaten Nganjuk. Sekitar 2 hektar hutan di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan terbakar dan diduga merupakan rembetan api dari wilayah hutan Kabupaten Ponorogo. Kalaksa BPBD Nganjuk Sutomo menjelaskan kebakaran mulai terjadi Selasa 15 September 2026 sekira pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dan informasinya diterima BPBD pada Rabu pagi. Lokasi berada di petak 23 dan 24 RPH Gedang Pelukuh, BKPH Pace, KPH Kediri. Cuaca kemarau yang terik disertai angin kencang disebut mempercepat pergerakan api. Penanganan langsung terkendala medan yang terjal dan tidak dapat dilalui kendaraan, sehingga akses menuju lokasi harus ditempuh dengan berjalan kaki. BPBD Nganjuk terus melakukan mitigasi dan pemantauan bersama pihak terkait, termasuk petani di sekitar kawasan hutan. Pengelolaan hutan juga menyiapkan sekat bakar untuk menghambat perluasan api. Hingga saat ini, titik kebakaran masih jauh dari permukiman dan belum menimbulkan kerugian material bagi warga. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
5: Selanjutnya menuju Persada FM Blitar, Elvos Usman mengabarkan dua kali kebakaran ganggu perjalanan kereta api dalam sepekan. KAI Daop 7 perketat pengawasan.
7: Pihak KAI Daop 7 Madiun memperketat pengawasan jalur kereta api menyusul dua kejadian kebakaran ilalang dan lahan yang terjadi dalam sepekan terakhir dan berpotensi mengganggu keselamatan perjalanan kereta api. Kebakaran terjadi di kilometer 134-400 Petak Bogor Saradan setelah masinis KA278 Sri Tanjung melihat api dari ilalang yang diduga dibakar orang tidak dikenal. Kejadian lainnya berlangsung di kilometer 172 Petak Keras Ngadilue saat masinis KA273 Kahuripan relasi Blitar Kiara Condong melihat kebakaran api dari pembakaran lahan tebu oleh warga. Karena api dan angin kencang mengarah ke jalur kereta api, kereta terpaksa melakukan berhenti luar biasa. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tohari mengingatkan masyarakat agar tidak membakar ilalang, jerami, sampah maupun lahan di sekitar rel. Material kering dan angin kencang pada musim kemarau membuat api cepat merembet ke jalur kereta api. Laporan diteruskan secara real time kepada petugas terkait dan kereta api berikutnya yang melintas. Jika asap mengganggu pandangan atau api dinilai membahayakan, masinis wajib mengurangi kecepatan hingga menghentikan perjalanan. KAI Daup 7 kini meningkatkan patroli di jalur rawan, sosialisasi kepada warga dan kelompok tani, serta menyiagakan apar di pos penjagaan. KAI juga mengingatkan potensi tindakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian bagi pihak yang sengaja membahayakan keselamatan perjalanan kereta api. Elvos Usman, Radio Persada FM Blitar.
5: Kemudian bersama Kevin Mabek Suara Ngawi, anggaran daerah disesuaikan, DPR KP Ngawi hitung ulang jalan akses sekolah rakyat.
8: Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tengah menyiapkan jalan akses menuju sekolah rakyat terintegrasi. Penataan ini menjadi bagian dari upaya menyiapkan konektivitas menuju lingkungan sekolah. Pada rancangan awal, ruas tersebut memiliki panjang 900 meter dengan lebar badan jalan 5 meter. Konstruksi yang digunakan berupa rigid beton dengan kebutuhan anggaran sekitar 4,3 miliar. Namun setelah kebutuhan di lokasi dihitung ulang, rencana pekerjaan mengalami perubahan. Maftu Afandi, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi menyampaikan, perkembangan terbaru terkait rencana pembangunan akses tersebut, hitung ulang dilakukan dengan melihat kebutuhan pekerjaan, kondisi lokasi, serta kemampuan anggaran yang tersedia. Nilai tersebut sekaligus mencakup peningkatan kawasan SRT. Pekerjaan tidak hanya menyasar ke akses utama, tetapi juga drainase sebagai prasarana pendukung. Keberadaan saluran air diperlukan agar lingkungan sekolah memiliki sistem pengaliran yang memadai. Perubahan panjang ruas dilakukan setelah kebutuhan pekerjaan dihitung kembali. Langkah tersebut membuat penanganan dapat diarahkan diletakkan pada bagian yang dinilai paling diperlukan untuk mendukung mobilitas menuju kawasan sekolah. Konstruksi rigid beton tetap dipertahankan dalam rancangan terbaru. Material tersebut dipilih untuk memberikan kekuatan pada badan jalan sehingga mampu menunjang penunggang akses dalam jangka panjang. Untuk memastikan rancangan sesuai keadaan di lokasi, DPRKP dalam waktu dekat akan melakukan survei lapangan dengan meninjau kondisi existing. Tim akan mencermati permukaan jalan, karakter tanah, ruang yang tersedia, pola aliran air, hingga titik yang membutuhkan penanganan khusus. Saya Kevin Mabik, Suara Ngawi.
5: Dan selanjutnya, Regita LPPL Suara Gresik, Perlinsos Digital, Pemkab Gresik libatkan Ormas untuk perbaiki data penerima bansos.
9: Pemerintah Kabupaten Gresik menyiapkan program perlindungan sosial atau Perlinsos Digital dengan melibatkan masyarakat dalam perbaikan data penerima bantuan sosial. Pelibatan dilakukan melalui agen Perlinsos yang berasal dari organisasi kemasyarakatan, kader pendamping sosial, aparatur pemerintah, serta mitra yang memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Wakil Bupati Gresik Asluhul Alif mengatakan agen berperan membantu pendataan warga yang membutuhkan bantuan sekaligus menyampaikan sanggahan terhadap penerima yang dinilai sudah tidak memenuhi syarat. Ia menegaskan agen bukan penentu kelayakan penerima bantuan namun membantu pendataan dan pendampingan sesuai mekanisme. Gresik menjadi salah satu dari 114 kabupaten kota dalam tahap kedua uji coba Perlinsos Digital. Program ini diharapkan membuat data perlindungan sosial lebih akurat sehingga bantuan pemerintah semakin tepat sasaran. Dari LPPL Suara Gresik, Regita melaporkan.
5: Lalu kita bergeser ke Suara Lumajang. Bobby Wijayanto mengabarkan, inovasi dokter muter hadir di Desa Klanting. Bupati Lumajang pastikan layanan kesehatan dekat dengan warga.
10: Layanan kesehatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Pemerintah Kabupaten Lumajang terus memperluas jangkauan pelayanan hingga ke tingkat desa melalui program inovatif Dokter Muter yang kali ini hadir langsung menyapa masyarakat Desa Klanting, Kecamatan Sukodono. Pelayanan kesehatan keliling tersebut berlangsung di Posyandu Anggrek, Desa Klanting, sekaligus menjadi bagian dari rangkaian program sehari ngantor di Kecamatan Terpadu atau Stormadu. Kehadiran layanan ini turut dikunjungi langsung oleh Bupati Lumajang Indah Amperawati bersama Wakil Bupati Lumajang Yuda Aji Kusuma. Bunda Indah mengatakan program Dokter Muter merupakan upaya pemerintah Kabupaten Lumajang untuk memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan dengan lebih mudah, terutama warga yang berada jauh dari fasilitas kesehatan. Menurutnya, kehadiran layanan kesehatan di tengah masyarakat juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan dasar. Selain memberikan pemeriksaan, keberadaan tenaga kesehatan di desa diharapkan mampu mendorong masyarakat semakin peduli terhadap kondisi kesehatannya.
11: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
5: Kali ini bersama Rifano Kusnadi, Mahardika, Kota Blitar. Pembangunan Eco Park Joko Pangon tahap 3 mulai jalan. Pemkot Blitar tambah fasilitas pendukung dari glamping hingga pujasera.
12: Pembangunan Eco Park Joko Pangon tahap 3 tengah berlangsung. Pembangunan tersebut mencangkup sejumlah fasilitas pendukung yang disiapkan menunjang daya tarik dan kenyamanan pengunjung. Yayu Indiarta, di Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Blitar, dikonfirmasi Rabu 16 September 2026 mengatakan, pembangunan tahap 3 Taman Eco Park Joko Pangon masuk dalam salah satu proyek strategis pemerintah daerah. Fokus pembangunannya mencangkup sejumlah fasilitas pendukung seperti glamping, outbound, kantor pengelola, talut, entry point, toilet, hingga pujasera. Total anggaran yang dialokasikan sebesar 3 miliar rupiah bersumber dari APBD 2026. Menurutnya, sesuai kontrak pembangunan Eco Park Joko Pangon dimulai 2 September dan ditargetkan selesai akhir Desember 2026. Bahkan, dinas setempat turut menggandeng aparat penegak hukum atau APH untuk mengawal pelaksanaan proyek agar berjalan sesuai target dan spesifikasi.
13: Ada bangunan glamping, kemudian ada bangunan outbound, kemudian ada forest wall.
12: Sementara itu, pada tahap sebelumnya, Pemkot Blitar telah membangun sejumlah fasilitas meliputi gerbang sisi selatan, ikon Taman Eco Park Joko Pangon, akses area parkir, dan pembangunan jembatan. Pengembangan Taman Eco Park Joko Pangon diharapkan tidak hanya sebagai ruang terbuka hijau untuk rekreasi dan olahraga, namun juga sebagai kawasan edukasi dan konservasi lingkungan serta satwa. Rifano Kusnadi, Mahardika FM.
5: Selanjutnya bersama Amanda Suara Madiun, jaga kondusivitas Forkopimda Lintas lintas daerah gelar rakor jelang Parluh PSHT.
14: Kondusivitas daerah wajib terus dijaga. Berbagai upaya pun terus dilakukan. Salah satunya rapat koordinasi atau rakor Forkopimda lintas daerah yang berlangsung di GJIU Dinas Kominfo. Tak tanggung-tanggung, rakor kali ini melibatkan Forkopimda Provinsi Jawa Timur, Kota atau Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan. Tema utamanya Giat Parapatan Luhur atau Parluh 16 PSHT, pimpinan Muhammad Taufik yang rencananya bakal digelar 25-27 September mendatang. Dalam rakor disepakati bahwa gelaran Parluh tidak berlangsung di Kota maupun Kabupaten Madiun. Keamanan dan keselamatan masyarakat menjadi pertimbangan utamanya. Rakor dibuka PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun dan dipimpin Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur, Edi Suprianto. Rakor juga dihadiri Bupati Magetan, Nani Endang Rusminiarti, Kepala Biro Operasi atau Karo Ops Polda Jatim, Kombes Pol Joni Iskandar, Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Jatim, Kombes Pol Bondan Wicaksono, dan lain sebagainya. Tidak digelarnya Parluh PSHT pimpinan Muhammad Taufik di Kota Madiun tak terlepas dari pertimbangan keamanan dan keselamatan masyarakat. Pasalnya, Parluh diprediksi berpotensi ricuh dengan PSHT Pusat Madiun pimpinan Murjoko. Pun kericuhan pernah terjadi di antara dua kubu tersebut pada tahun 2019 silam. Sementara itu, Forkopimda Kabupaten Magetan menyatakan siap menjadi tuan rumah pelaksanaan Parapatan Luhur PSHT tersebut. Pertimbangan lain karena Kota Madiun juga akan menjadi tuan rumah event nasional pada waktu yang sama, yakni Manasik Akbar yang digelar Kementerian Haji dan Umroh. Kegiatan juga di tanggal 25 September dan dihadiri ribuan peserta. Karenanya keamanan dan kondusivitas tentu penting dan perlu untuk ditingkatkan. Amanda, Suara Madiun.
5: Kemudian dari Eko Utomo, RGRFM Tulungagung. Sekda Tulungagung buka sosialisasi katalog elektronik dan BIMTEK Jatim Bejo.
15: Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Tri Haryadi membuka sosialisasi peraturan LKPB nomor 2 tahun 2026 tentang katalog elektronik dalam pengadaan barang jasa pemerintah serta bimbingan teknis optimalisasi belanja pemerintah melalui toko daring Jawa Timur Belanja Online di Barata Convention Hall. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pengelolaan katalog elektronik agar pengadaan barang jasa pemerintah semakin mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Dalam sambutannya, Sekda menekankan pentingnya merespon dinamika perubahan dengan kecepatan pemahaman, sekaligus melihat peluang yang muncul termasuk mengoptimalkan keterlibatan IKM dan UKM lokal dalam pengadaan pemerintah. Melalui pemanfaatan Jatim Bejo, proses belanja pemerintah diharapkan semakin efektif sekaligus mendukung pengawasan, monitoring, dan akuntabilitas keuangan. Eko Utomo, RGRFM Tulungagung.
5: Dan informasi terakhir dari Suara Pasuruan, Suci Afandi mengabarkan RSUD Bangil gelar baksos operasi bibir sumbing abus dan pemeriksaan BMD.
16: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bangil menggelar bakti sosial operasi bibir sumbing, pemeriksaan abus automated breast ultrasound, dan pemeriksaan BMD bone mineral density pada Rabu pagi 16 September 2026. Baksos tersebut dibuka oleh Bupati Pasuruan Mas Rusdi Sutejo dan dihadiri sejumlah undangan kehormatan termasuk Sekda Yuda Triwitya Sasongko. Menurut Yuda, adanya baksos kesehatan membuktikan bahwa semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan secara nyata, khususnya dari tiga jenis layanan RSUD Bangil, yakni abus, BMD, dan bibir sumbing.
17: Ya, mudah-mudahan ini menjadi salah satu upaya ikhtiar dari teman-teman rumah sakit untuk bisa ikut membantu masyarakat, tidak hanya masyarakat Kabupaten Pasuruan, tapi juga masyarakat sekitar yang membutuhkan. Jadi kegiatan-kegiatan sosial semacam ini memang yang harapannya bisa lebih mendekatkan kita dengan masyarakat yang membutuhkan.
16: Diketahui, jumlah peserta operasi bibir sumbing sebanyak 28 orang, dengan rincian 19 warga Kabupaten Pasuruan dan 8 orang lainnya dari Mojokerto, Sidoarjo, Probolinggo, Malang, Kediri, dan Sumenep. Sedangkan peserta pemeriksaan abus berjumlah 24 orang dan seluruhnya merupakan warga Kabupaten Pasuruan. Sementara untuk peserta pemeriksaan BMD ini mencapai 25 orang. Suci Afandi, Suara Pasuruan, mengabarkan.
5: Demikian Sobat Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Satrio BP, sampai jumpa.
4: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban,
18: Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

0: RBL Radio Suramadu.
1: Kamu yang lagi siap-siap naik motor, helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman? Ya patuhi aturan.

Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Mas, piye kabare? Lak do podo sehat kabeh to? Aku durumu sing ning Kalimantan jek kelingan ora.
2: Nduk.
3: Napa, Mbah?
2: Iki lho, Nduk. Kok enek wae angin iki piye ya? Dulurku sing ngendi ya? Aku ki lak yo mbarep to. Ora ndudur kok Kalimantan. Wong dulurku ki yo tuwek-tuwek kabeh saiki.
3: Pun, Mbah, mboten sah ditanggapi niku penipuan.
2: Penipuan piye to, Nduk?
3: Nggih, Mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang, lama-lama Mbah Sumet ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
4: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai yang kamu kenal. Cek kebenarannya, apakah orang itu benar-benar kita kenal. Jangan pernah mengirimkan data pribadi kepada orang lain.
2: Oh, ngono to, Nduk. Ya, Nduk. Nek ngono, tak balesani wae. Iya, Le. Sesok aku tak ning Kalimantan ngendangi awakmu. Sesok papaken ning bandara jam 5 sore ya. Padahal aku arep ning jalan Kalimantan, tuku sate, ora ning pulau Kalimantan. Ben rasane nunggu ning kono.
5: Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.
6: The best music every time, every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Vin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 18 September? Beberapa di antaranya adalah 18 September 1948, peristiwa pemberontakan Madiun, pemberontakan PKI pada tahun 1948 atau dikenal sebagai peristiwa Madiun merupakan pemberontakan kelompok komunis yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Ada 4 kelompok yang tergabung dalam FDR, yakni PKI, Partai Sosialis Indonesia atau PSI, Partai Buruh Indonesia atau PBI, dan Pemuda Rakyat, serta Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI. Pemberontakan ini diawali dengan jatuhnya Amir Sarifuddin sebagai kabinet setelah perjanjian Renville. Kemudian lahirlah kabinet baru dengan dikomandoi oleh Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Namun tidak disetujui oleh Amir. Kemudian seorang tokoh komunis Musso menawarkan gagasan yang disebutnya Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Untuk menyebarkan gagasannya, Musso beserta Amir dan kelompok sayap kiri lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis. Penguasaan itu dilakukan dengan agitasi, demonstrasi, dan aksi-aksi pengacauan lainnya. Mengetahui hal itu, pemerintah langsung memerintahkan kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Kemudian 18 September 1786, William Herschel menemukan galaksi NGC 14. Sir Frederick William Herschel merupakan seorang astronom dan komponis asal Jerman Inggris yang terkenal karena menemukan planet Uranus. Ia juga menemukan radiasi inframerah dan melakukan penemuan lainnya di bidang ekonomi. Selain menemukan itu, William juga dikenal sebagai penemu galaksi NGC 14 yang merupakan galaksi tidak beraturan di rasi bintang Pegasus. Selanjutnya, 18 September 1984, Joe Kittinger seberangi Samudra Atlantik dengan balon udara. Joseph William Kittinger merupakan pilot dan perwira militer di Angkatan Udara Amerika Serikat. Ia dikenal dalam partisipasinya di proyek Manhattan dan proyek Excelsior. Ia juga menjadi orang pertama yang melakukan penyeberangan Samudra Atlantik dengan menggunakan balon udara. Kemudian, 18 September 1810, Chili memproklamirkan kemerdekaan dari Spanyol. Tahun 1810 menjadi momentum yang akan selalu diingat bagi rakyat Republik Chili, di mana tahun itu juga merupakan cikal bakal negaranya memproklamirkan kemerdekaan atas jajahan Spanyol. Chili yang juga bisa dikenal dengan sebutan Chile merupakan negara di benua Amerika yang terletak di bagian tenggara Amerika Selatan dengan ibu kota dan pusat pemerintahan di Santiago.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
1: Waspada penyakit tuberkulosis di sekitar kita. Pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menular langsung, disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui udara pada saat penderita batuk atau bersin. Bagaimana mencegah tuberkulosis? Pertama, menutup mulut dan hidung pada saat batuk atau bersin. Tidak membuang ludah dan dahak di sembarang tempat. Menjemur alat tidur, makan makanan yang bergizi, tidak merokok, dan minum minuman keras serta olahraga secara teratur. Tanda dan gejala tuberkulosis. Batuk berdahak terus-menerus selama 2 minggu atau lebih. Batuk berdarah, berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Demam dan berkeringat pada malam hari tanpa sebab yang jelas. Serta sesak nafas dan nyeri dada. Pengobatan tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis memerlukan waktu 6-9 bulan dan dilakukan secara teratur tanpa henti. Obat anti tuberkulosis diberikan secara gratis dan dapat diperoleh di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, Hari Penyakit TBC Sedunia tanggal 24 Maret. Mari kita wujudkan bersama menuju Indonesia bebas TBC melalui gerakan TOS TB. Temukan TB, obati sampai sembuh.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.

Now, you are listening 92FM. Segera kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

only on 19.3 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 18 September? Beberapa di antaranya adalah 18 September 1948, peristiwa pemberontakan Madiun. Pemberontakan PKI pada tahun 1948 atau dikenal sebagai Peristiwa Madiun merupakan pemberontakan kelompok komunis yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Ada 4 kelompok yang tergabung dalam FDR, yakni PKI, Partai Sosialis Indonesia atau PSI, Partai Buruh Indonesia atau PBI, dan Pemuda Rakyat, serta Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI. Pemberontakan ini diawali dengan jatuhnya Amir Sarifuddin sebagai kabinet setelah Perjanjian Renville. Kemudian lahirlah kabinet baru dengan dikomandoi oleh Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Namun tidak disetujui oleh Amir. Kemudian seorang tokoh komunis Musso menawarkan gagasan yang disebutnya Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Untuk menyebarkan gagasannya, Musso beserta Amir dan kelompok sayap kiri lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis. Penguasaan itu dilakukan dengan agitasi, demonstrasi, dan aksi-aksi pengacauan lainnya. Mengetahui hal itu, pemerintah langsung memerintahkan kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Kemudian 18 September 1786, William Herschel menemukan galaksi NGC 14. Sir Frederick William Herschel merupakan seorang astronom dan komponis asal Jerman Inggris yang terkenal karena menemukan planet Uranus. Ia juga menemukan radiasi inframerah dan melakukan penemuan lainnya di bidang ekonomi. Selain menemukan itu, William juga dikenal sebagai penemu galaksi NGC 14 yang merupakan galaksi tidak beraturan di rasi bintang Pegasus. Selanjutnya, 18 September 1984, Joe Kittinger seberangi Samudra Atlantik dengan balon udara. Joseph William Kittinger merupakan pilot dan perwira militer di Angkatan Udara Amerika Serikat. Ia dikenal dalam partisipasinya di proyek Manhattan dan proyek Excelsior. Ia juga menjadi orang pertama yang melakukan penyeberangan Samudra Atlantik dengan menggunakan balon udara. Kemudian 18 September 1810, Chili memproklamirkan kemerdekaan dari Spanyol. Tahun 1810 menjadi momentum yang akan selalu diingat bagi rakyat Republik Chili, di mana tahun itu juga merupakan cikal bakal negaranya memproklamirkan kemerdekaan atas jajahan Spanyol. Chili yang juga bisa dikenal dengan sebutan Chile merupakan negara di benua Amerika yang terletak di bagian tenggara Amerika Selatan dengan ibu kota dan pusat pemerintahan di Santiago.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Aku nangis dari tadi, rewel. Minta aku terus nih. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
2: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
3: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi.
2: Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
4: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
2: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya,

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki sing maju.
2: Loh aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku slak nangis ki lho.
2: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapak, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri.

0: Rasanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 18 September? Beberapa di antaranya adalah 18 September 1948, peristiwa pemberontakan Madiun. Pemberontakan PKI pada tahun 1948 atau dikenal sebagai Peristiwa Madiun merupakan pemberontakan kelompok komunis yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Ada 4 kelompok yang tergabung dalam FDR, yakni PKI, Partai Sosialis Indonesia atau PSI, Partai Buruh Indonesia atau PBI, dan Pemuda Rakyat, serta Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI. Pemberontakan ini diawali dengan jatuhnya Amir Sarifuddin sebagai kabinet setelah perjanjian Renville. Kemudian lahirlah kabinet baru dengan dikomandoi oleh Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Namun tidak disetujui oleh Amir. Kemudian seorang tokoh komunis Musso menawarkan gagasan yang disebutnya Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Untuk menyebarkan gagasannya, Musso beserta Amir dan kelompok sayap kiri lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis. Penguasaan itu dilakukan dengan agitasi, demonstrasi, dan aksi-aksi pengacauan lainnya. Mengetahui hal itu, pemerintah langsung memerintahkan kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Kemudian 18 September 1786, William Herschel menemukan galaksi NGC 14. Sir Frederick William Herschel merupakan seorang astronom dan komponis asal Jerman Inggris yang terkenal karena menemukan planet Uranus. Ia juga menemukan radiasi inframerah dan melakukan penemuan lainnya di bidang ekonomi. Selain menemukan itu, William juga dikenal sebagai penemu galaksi NGC 14 yang merupakan galaksi tidak beraturan di rasi bintang Pegasus. Selanjutnya, 18 September 1984, Joe Kittinger seberangi Samudra Atlantik dengan balon udara. Joseph William Kittinger merupakan pilot dan perwira militer di Angkatan Udara Amerika Serikat. Ia dikenal dalam partisipasinya di proyek Manhattan dan proyek Excelsior. Ia juga menjadi orang pertama yang melakukan penyeberangan Samudra Atlantik dengan menggunakan balon udara. Kemudian, 18 September 1810, Chili memproklamirkan kemerdekaan dari Spanyol. Tahun 1810 menjadi momentum yang akan selalu diingat bagi rakyat Republik Chili, di mana tahun itu juga merupakan cikal bakal negaranya memproklamirkan kemerdekaan atas jajahan Spanyol. Chili yang juga bisa dikenal dengan sebutan Chile merupakan negara di benua Amerika yang terletak di bagian tenggara Amerika Selatan dengan ibu kota dan pusat pemerintahan di Santiago.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Lah dalah. Zaman saiki kok akeh wong to ora sadar karo lingkungan lan sanitasine.
2: Ada apa to, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
1: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kurang pedulinya masyarakat. Padahal saiki lah wis jam digital to.
2: Jaman digital, Mbah.
1: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat ya luwih peduli supaya lingkungannya tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat ya padha sehat kabeh.
3: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyuapi anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan.
0: Mari jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.
4: Wah, enak iki. Loh, kok warnane ngene ya? Wes gak apa-apa wes, tak makme. Aduh, perutku. Aduh.
5: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur, atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja. Muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman, tubuh sehat. Radio. Never too much, never too much, never

0: Ayo podo di rungokke radio suara Madiun sing gelombangé 93 FM.
1: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share? Bagaimana kita menghargai privasi orang lain dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama. Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah? Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.
2: The best music every time.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 18 September? Beberapa di antaranya adalah 18 September 1948, peristiwa pemberontakan Madiun, pemberontakan PKI pada tahun 1948 atau dikenal sebagai peristiwa Madiun merupakan pemberontakan kelompok komunis yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Ada 4 kelompok yang tergabung dalam FDR, yakni PKI, Partai Sosialis Indonesia atau PSI, Partai Buruh Indonesia atau PBI, dan Pemuda Rakyat, serta Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI. Pemberontakan ini diawali dengan jatuhnya Amir Sarifuddin sebagai kabinet setelah Perjanjian Renville. Kemudian lahirlah kabinet baru dengan dikomandoi oleh Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri, namun tidak disetujui oleh Amir. Kemudian seorang tokoh komunis Musso menawarkan gagasan yang disebutnya Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Untuk menyebarkan gagasannya, Musso beserta Amir dan kelompok sayap kiri lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis. Penguasaan itu dilakukan dengan agitasi, demonstrasi, dan aksi-aksi pengacauan lainnya. Mengetahui hal itu, pemerintah langsung memerintahkan kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Kemudian 18 September 1786, William Herschel menemukan galaksi NGC 14. Sir Frederick William Herschel merupakan seorang astronom dan komponis asal Jerman Inggris yang terkenal karena menemukan planet Uranus. Ia juga menemukan radiasi inframerah dan melakukan penemuan lainnya di bidang ekonomi. Selain menemukan itu, William juga dikenal sebagai penemu galaksi NGC 14 yang merupakan galaksi tidak beraturan di rasi bintang Pegasus. Selanjutnya, 18 September 1984, Joe Kittinger seberangi Samudra Atlantik dengan balon udara. Joseph William Kittinger merupakan pilot dan perwira militer di Angkatan Udara Amerika Serikat. Ia dikenal dalam partisipasinya di proyek Manhattan dan proyek Excelsior. Ia juga menjadi orang pertama yang melakukan penyeberangan Samudra Atlantik dengan menggunakan balon udara. Kemudian 18 September 1810, Chili memproklamirkan kemerdekaan dari Spanyol. Tahun 1810 menjadi momentum yang akan selalu diingat bagi rakyat Republik Chili, di mana tahun itu juga merupakan cikal bakal negaranya memproklamirkan kemerdekaan atas jajahan Spanyol. Chili yang juga bisa dikenal dengan sebutan Chile merupakan negara di benua Amerika yang terletak di bagian tenggara Amerika Selatan dengan ibu kota dan pusat pemerintahan di Santiago.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPBL Radio Suramadiun.
1: Sahabat Suramadiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.
2: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
3: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
4: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
3: Oh jangan dong, itu disalahin korban nih. Kadang ini pelaku nih, saya marahi kasus-kasus ki eneng.
5: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.

Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.
1: The best music every time.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 18 September? Beberapa di antaranya adalah 18 September 1948, peristiwa pemberontakan Madiun, pemberontakan PKI pada tahun 1948 atau dikenal sebagai peristiwa Madiun merupakan pemberontakan kelompok komunis yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Ada 4 kelompok yang tergabung dalam FDR, yakni PKI, Partai Sosialis Indonesia atau PSI, Partai Buruh Indonesia atau PBI, dan Pemuda Rakyat, serta Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI. Pemberontakan ini diawali dengan jatuhnya Amir Sarifuddin sebagai kabinet setelah perjanjian Renville. Kemudian lahirlah kabinet baru dengan dikomandoi oleh Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Namun tidak disetujui oleh Amir. Kemudian seorang tokoh komunis Musso menawarkan gagasan yang disebutnya Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Untuk menyebarkan gagasannya, Musso beserta Amir dan kelompok sayap kiri lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis. Penguasaan itu dilakukan dengan agitasi, demonstrasi, dan aksi-aksi pengacauan lainnya. Mengetahui hal itu, pemerintah langsung memerintahkan kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Kemudian 18 September 1786, William Herschel menemukan galaksi NGC 14. Sir Frederick William Herschel merupakan seorang astronom dan komponis asal Jerman Inggris yang terkenal karena menemukan planet Uranus. Ia juga menemukan radiasi inframerah dan melakukan penemuan lainnya di bidang ekonomi. Selain menemukan itu, William juga dikenal sebagai penemu galaksi NGC 14 yang merupakan galaksi tidak beraturan di rasi bintang Pegasus. Selanjutnya, 18 September 1984, Joe Kittinger seberangi Samudra Atlantik dengan balon udara. Joseph William Kittinger merupakan pilot dan perwira militer di Angkatan Udara Amerika Serikat. Ia dikenal dalam partisipasinya di proyek Manhattan dan proyek Excelsior. Ia juga menjadi orang pertama yang melakukan penyeberangan Samudra Atlantik dengan menggunakan balon udara. Kemudian 18 September 1810, Chili memproklamirkan kemerdekaan dari Spanyol. Tahun 1810 menjadi momentum yang akan selalu diingat bagi rakyat Republik Chili, di mana tahun itu juga merupakan cikal bakal negaranya memproklamirkan kemerdekaan atas jajahan Spanyol. Chili yang juga bisa dikenal dengan sebutan Chile merupakan negara di benua Amerika yang terletak di bagian tenggara Amerika Selatan dengan ibu kota dan pusat pemerintahan di Santiago.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
1: Tolong! Tolong! Aku dicakot!
2: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
2: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
1: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
2: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
3: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya. This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 18 September? Beberapa di antaranya adalah 18 September 1948, peristiwa pemberontakan Madiun, pemberontakan PKI pada tahun 1948 atau dikenal sebagai peristiwa Madiun merupakan pemberontakan kelompok komunis yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Ada 4 kelompok yang tergabung dalam FDR, yakni PKI, Partai Sosialis Indonesia atau PSI, Partai Buruh Indonesia atau PBI, dan Pemuda Rakyat, serta Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI. Pemberontakan ini diawali dengan jatuhnya Amir Sarifuddin sebagai kabinet setelah Perjanjian Renville. Kemudian lahirlah kabinet baru dengan dikomandoi oleh Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Namun tidak disetujui oleh Amir. Kemudian seorang tokoh komunis Musso menawarkan gagasan yang disebutnya Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Untuk menyebarkan gagasannya, Musso beserta Amir dan kelompok sayap kiri lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis. Penguasaan itu dilakukan dengan agitasi, demonstrasi, dan aksi-aksi pengacauan lainnya. Mengetahui hal itu, pemerintah langsung memerintahkan kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Kemudian 18 September 1786, William Herschel menemukan galaksi NGC-14. Sir Frederick William Herschel merupakan seorang astronom dan komponis asal Jerman Inggris yang terkenal karena menemukan planet Uranus. Ia juga menemukan radiasi inframerah dan melakukan penemuan lainnya di bidang ekonomi. Selain menemukan itu, William juga dikenal sebagai penemu galaksi NGC-14 yang merupakan galaksi tidak beraturan di rasi bintang Pegasus. Selanjutnya, 18 September 1984, Joe Kittinger seberangi Samudra Atlantik dengan balon udara. Joseph William Kittinger merupakan pilot dan perwira militer di Angkatan Udara Amerika Serikat. Ia dikenal dalam partisipasinya di proyek Manhattan dan proyek Excelsior. Ia juga menjadi orang pertama yang melakukan penyeberangan Samudra Atlantik dengan menggunakan balon udara. Kemudian 18 September 1810, Chili memproklamirkan kemerdekaan dari Spanyol. Tahun 1810 menjadi momentum yang akan selalu diingat bagi rakyat Republik Chili, di mana tahun itu juga merupakan cikal bakal negaranya memproklamirkan kemerdekaan atas jajahan Spanyol. Chili yang juga bisa dikenal dengan sebutan Chile merupakan negara di benua Amerika yang terletak di bagian tenggara Amerika Selatan dengan ibu kota dan pusat pemerintahan di Santiago.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Alah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk.
2: Mas, mas, mas, pohonnya ambruk, mas.
1: Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
3: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
1: Emangnya kalau nggak ada pulsa bisa telepon petugasnya?
3: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah Kota Madiun.
1: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
3: Betul sekali.
4: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
5: Jangan lupa, hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Tolong, tolong, kebakaran. Tolong, tolong, ya Allah, kebakaran. Tolong, tolong. Aku pengen telepon pemadam. Gak ngerti nomornya piye iki, ya Allah. Tolong, tolong, kebakaran. Tolong, tolong.
2: Stop, Pak, stop, stop.
1: Kebakaran, Pak,
2: stop, kebakaran.
3: Stop, stop, stop, Pak.
2: Iya.
3: Sing tenang, jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak, gini layanan darurat gak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, gak usah panik.
1: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh. Kebakaran.
3: Oh, iya, Pak. Iya, iya. Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
4: Hah, akhirnya selesai sudah tugasku. Kebun jadi bersih. Aku sudah capek dan lubang sampah sudah tidak cukup. Aku bakar saja daun-daun kering ini, terus makan siang dan tidur. Mana koreknya ya? Tadi, ini dia. Untung aku bawa korek.
5: Udaranya panas sekali ya, Bud. Yuk, kita berteduh dan duduk-duduk di kebun. Pasti sejuk dan nikmat. Anginnya kenceng banget. Hei, lihat, Bud. Bukannya itu sampah kebun Yutun. Apanya besar. Dan tuh. Lihat, daun-daun yang terbakar juga terbang semua. Wah, ke kebun jagung lagi. Lelah, jangan-jangan api itu. Kebakaran, tolong kebakaran.
6: Sen, iya iki Sen, apinya kok semakin membesar. Terus lahan yang terbakar semakin meluas. Kebun Yutun dan kebun jagung ludes. Mana mungkin kita bisa memadamkan api dengan cepat. Sedangkan jarak sumur dan kebunnya jauh.
5: Sudah, kamu tenang. Banyak asap di sekitar lokasi kebakaran.

melakukan tugas dan fungsi menanggulangi kebakaran. Kebakaran dapat terjadi karena saat musim kemarau, kecerobohan atau kelalaian masyarakat, baik sengaja ataupun tidak. Ingat, panggilan terjadinya kebakaran, emergency call ke nomor 0351-482255. Kami siap 1x24 jam setiap hari, dan semua petugas selalu siap untuk berangkat ke lokasi kebakaran. Moto kami, pantang pulang sebelum padam.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 18 September? Beberapa di antaranya adalah 18 September 1948, peristiwa pemberontakan Madiun. Pemberontakan PKI pada tahun 1948 atau dikenal sebagai Peristiwa Madiun merupakan pemberontakan kelompok komunis yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Ada 4 kelompok yang tergabung dalam FDR, yakni PKI, Partai Sosialis Indonesia atau PSI, Partai Buruh Indonesia atau PBI, dan Pemuda Rakyat, serta Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI. Pemberontakan ini diawali dengan jatuhnya Amir Sarifuddin sebagai kabinet setelah Perjanjian Renville. Kemudian lahirlah kabinet baru dengan dikomandoi oleh Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Namun tidak disetujui oleh Amir. Kemudian seorang tokoh komunis Musso menawarkan gagasan yang disebutnya Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Untuk menyebarkan gagasannya, Musso beserta Amir dan kelompok sayap kiri lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis. Penguasaan itu dilakukan dengan agitasi, demonstrasi, dan aksi-aksi pengacauan lainnya. Mengetahui hal itu, pemerintah langsung memerintahkan kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Kemudian 18 September 1786, William Herschel menemukan galaksi NGC 14. Sir Frederick William Herschel merupakan seorang astronom dan komponis asal Jerman Inggris yang terkenal karena menemukan planet Uranus. Ia juga menemukan radiasi inframerah dan melakukan penemuan lainnya di bidang ekonomi. Selain menemukan itu, William juga dikenal sebagai penemu galaksi NGC 14 yang merupakan galaksi tidak beraturan di rasi bintang Pegasus. Selanjutnya, 18 September 1984, Joe Kittinger seberangi Samudra Atlantik dengan balon udara. Joseph William Kittinger merupakan pilot dan perwira militer di Angkatan Udara Amerika Serikat. Ia dikenal dalam partisipasinya di proyek Manhattan dan proyek Excelsior. Ia juga menjadi orang pertama yang melakukan penyeberangan Samudra Atlantik dengan menggunakan balon udara. Kemudian 18 September 1810, Chili memproklamirkan kemerdekaan dari Spanyol. Tahun 1810 menjadi momentum yang akan selalu diingat bagi rakyat Republik Chili, di mana tahun itu juga merupakan cikal bakal negaranya memproklamirkan kemerdekaan atas jajahan Spanyol. Chili yang juga bisa dikenal dengan sebutan Chile merupakan negara di benua Amerika yang terletak di bagian tenggara Amerika Selatan dengan ibu kota dan pusat pemerintahan di Santiago.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.
1: Cilu badala. Cilu badala.
0: Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

0: online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
2: Ayo dek, berangkat.
3: Mau kemana toh Jeng? Kok buru-buru amat?
2: Loh. Jeng Sum, lupa ya. Kan hari ini jadwalnya posyandu di kelurahan.
3: Oh, posyandu. Waduh Jeng, kunjungan ke posyandu harus rutin dilakukan loh. Sampai anak berusia 5 tahun. Tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita. Situ gak mau kan anaknya stunting? Di Kota Madiun aja nih. Udah banyak program loh buat cegah stunting. Mulai screening kesehatan ibu hamil dan balita. Warung stop stunting. Sosialisasi. Sasi gemar makan ikan, masih banyak lagi. Buktinya, angka stunting di Kota Madiun sekarang sudah turun jadi 9.7% sesuai hasil survei status gizi Indonesia loh ini. Isto, ayo ndang budal, ikuti program pemerintah.
2: Yo, sik, ayo deh ikut ibu ke posyandu.
3: Yuk, saling bersinergi, wujudkan generasi emas 2045 dengan pemenuhan gizi seimbang serta pantau kondisi kesehatan balita. Cegah stunting itu penting.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 September? Beberapa di antaranya adalah 19 September 1926, Stadion San Siro Milan resmi dibuka. Stadion sepak bola San Siro di kota Milan, Italia, selesai dibangun dan resmi dibuka. Stadion ini mulai dibangun sejak tahun 1925. Kini Stadion San Siro digunakan sebagai kandang dua klub besar di Italia, yakni AC Milan dan Inter Milan. San Siro merupakan salah satu stadion terbesar di Italia dengan daya tampung mencapai 80.018 penonton. Kemudian 19 September 1945, perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan WVCH Ploegman memasang bendera Belanda, yaitu merah putih biru, tanpa persetujuan pemerintah Indonesia di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato, Surabaya. Hal itu lantas memicu kemarahan pemuda Surabaya. Pada 10 November, warna biru pada bendera Belanda oleh sekelompok rakyat Surabaya dan menjadi peristiwa bersejarah yang dikenang dengan sebutan Insiden Hotel Yamato atau Insiden Perobekan Bendera Belanda. Selanjutnya, 19 September 1976, pesawat Boeing 727 Turkish Airlines menabrak Gunung Taurus. Pesawat Boeing 727 milik maskapai penerbangan Turkish Airlines menabrak Gunung Taurus di dekat Karatepe, Isparta, Turki. Akibatnya, seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 154 orang tewas seketika. Kecelakaan itu merupakan kecelakaan terburuk kedua yang melibatkan pesawat Boeing 727 sepanjang sejarah maskapai penerbangan.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPPL Suramadu. Suramadu.
1: Nomor antrian 12.
2: Weh, aku ki si maju.
3: Loh aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak.
3: Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
4: Kamu tahu gak? Hipertensi bisa datang tanpa gejala. Hipertensi adalah kondisi tekanan darah tinggi. Biasanya di atas 140/90. Saat pembuluh darah menyempit, jantung harus bekerja lebih keras memompa darah. Penyebabnya bisa dari pola hidup, seperti makanan tinggi garam, stres, dan kurang olahraga. Faktor risiko lainnya termasuk usia, berat badan berlebih, merokok, dan riwayat keluarga. Hipertensi bisa merusak jantung dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Bahkan bisa menyebabkan stroke yang berbahaya. Ginjal juga bisa terdampak dan mengalami kerusakan. Mulai sekarang, jaga pola makan, rutin olahraga, dan kelola stres dengan baik. Yuk, cek tekanan darahmu sekarang. Jangan tunggu sampai terlambat.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Wah, enak iki. Loh, kok warnane ngene ya? Wes gak apa-apa wes, tak makme. Aduh, perutku, aduh.
2: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur, atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja. Muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman, tubuh sehat.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 September? Beberapa di antaranya adalah 19 September 1926, Stadion San Siro Milan resmi dibuka. Stadion sepak bola San Siro di kota Milan, Italia, selesai dibangun dan resmi dibuka. Stadion ini mulai dibangun sejak tahun 1925. Kini Stadion San Siro digunakan sebagai kandang dua klub besar di Italia, yakni AC Milan dan Inter Milan. San Siro merupakan salah satu stadion terbesar di Italia dengan daya tampung mencapai 80.018 penonton. Kemudian 19 September 1945, perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan WVCH Ploegman memasang bendera Belanda, yaitu merah putih biru, tanpa persetujuan pemerintah Indonesia di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato, Surabaya. Hal itu lantas memicu kemarahan pemuda Surabaya. Pada 10 November, warna biru pada bendera Belanda oleh sekelompok rakyat Surabaya dan menjadi peristiwa bersejarah yang dikenang dengan sebutan Insiden Hotel Yamato atau Insiden Perobekan Bendera Belanda. Selanjutnya, 19 September 1976, pesawat Boeing 727 Turkish Airlines menabrak Gunung Taurus. Pesawat Boeing 727 milik maskapai penerbangan Turkish Airlines menabrak Gunung Taurus di dekat Karatepe, Isparta, Turki. Akibatnya, seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 154 orang tewas seketika. Kecelakaan itu merupakan kecelakaan terburuk kedua yang melibatkan pesawat Boeing 727 sepanjang sejarah maskapai penerbangan.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Iki jane piye ya? Mosok klambine abang ngisorane kuning. Malah kaya lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral.
1: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia. Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 September? Beberapa di antaranya adalah 19 September 1926, Stadion San Siro Milan resmi dibuka. Stadion sepak bola San Siro di kota Milan, Italia, selesai dibangun dan resmi dibuka. Stadion ini mulai dibangun sejak tahun 1925. Kini Stadion San Siro digunakan sebagai kandang dua klub besar di Italia, yakni AC Milan dan Inter Milan. San Siro merupakan salah satu stadion terbesar di Italia dengan daya tampung mencapai 80.018 penonton. Kemudian 19 September 1945, perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan WVCH Ploegman memasang bendera Belanda, yaitu merah putih biru, tanpa persetujuan pemerintah Indonesia di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato, Surabaya. Hal itu lantas memicu kemarahan pemuda Surabaya. Pada 10 November, warna biru pada bendera Belanda oleh sekelompok rakyat Surabaya dan menjadi peristiwa bersejarah yang dikenang dengan sebutan Insiden Hotel Yamato atau Insiden Perobekan Bendera Belanda. Selanjutnya, 19 September 1976, pesawat Boeing 727 Turkish Airlines menabrak Gunung Taurus. Pesawat Boeing 727 milik maskapai penerbangan Turkish Airlines menabrak Gunung Taurus di dekat Karatepe, Isparta, Turki. Akibatnya, seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 154 orang tewas seketika. Kecelakaan itu merupakan kecelakaan terburuk kedua yang melibatkan pesawat Boeing 727 sepanjang sejarah maskapai penerbangan.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93.3 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

Yo. Waduh kok ramari-mari ta lele. TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 September? Beberapa di antaranya adalah 19 September 1926, Stadion San Siro Milan resmi dibuka. Stadion sepak bola San Siro di kota Milan, Italia, selesai dibangun dan resmi dibuka. Stadion ini mulai dibangun sejak tahun 1925. Kini Stadion San Siro digunakan sebagai kandang dua klub besar di Italia, yakni AC Milan dan Inter Milan. San Siro merupakan salah satu stadion terbesar di Italia dengan daya tampung mencapai 80.018 penonton. Kemudian 19 September 1945, perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan WVCH Ploegman memasang bendera Belanda, yaitu merah putih biru, tanpa persetujuan pemerintah Indonesia di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato, Surabaya. Hal itu lantas memicu kemarahan pemuda Surabaya. Pada 10 November, warna biru pada bendera Belanda oleh sekelompok rakyat Surabaya dan menjadi peristiwa bersejarah yang dikenang dengan sebutan Insiden Hotel Yamato atau Insiden Perobekan Bendera Belanda. Selanjutnya, 19 September 1976, pesawat Boeing 727 Turkish Airlines menabrak Gunung Taurus. Pesawat Boeing 727 milik maskapai penerbangan Turkish Airlines menabrak Gunung Taurus di dekat Karatepe, Isparta, Turki. Akibatnya, seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 154 orang tewas seketika. Kecelakaan itu merupakan kecelakaan terburuk kedua yang melibatkan pesawat Boeing 727 sepanjang sejarah maskapai penerbangan.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu.

0: Radio Suara Madiun.
1: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
1: Lho temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajak anakku po mbah.
2: Ayo ndok, tak jak saiki.
3: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

0: Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 September? Beberapa di antaranya adalah 19 September 1926, Stadion San Siro Milan resmi dibuka. Stadion sepak bola San Siro di kota Milan, Italia, selesai dibangun dan resmi dibuka. Stadion ini mulai dibangun sejak tahun 1925. Kini Stadion San Siro digunakan sebagai kandang dua klub besar di Italia, yakni AC Milan dan Inter Milan. San Siro merupakan salah satu stadion terbesar di Italia dengan daya tampung mencapai 80.018 penonton. Kemudian 19 September 1945, perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan WVCH Ploegman memasang bendera Belanda, yaitu merah putih biru, tanpa persetujuan pemerintah Indonesia di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato, Surabaya. Hal itu lantas memicu kemarahan pemuda Surabaya. Pada 10 November, warna biru pada bendera Belanda oleh sekelompok rakyat Surabaya dan menjadi peristiwa bersejarah yang dikenang dengan sebutan Insiden Hotel Yamato atau Insiden Perobekan Bendera Belanda. Selanjutnya, 19 September 1976, pesawat Boeing 727 Turkish Airlines menabrak Gunung Taurus. Pesawat Boeing 727 milik maskapai penerbangan Turkish Airlines menabrak Gunung Taurus di dekat Karatepe, Isparta, Turki. Akibatnya, seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 154 orang tewas seketika. Kecelakaan itu merupakan kecelakaan terburuk kedua yang melibatkan pesawat Boeing 727 sepanjang sejarah maskapai penerbangan.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Ayo podo di rungokke Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM.
1: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
2: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
3: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
2: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyebuat tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
3: Kalau aku apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 September? Beberapa di antaranya adalah 19 September 1926, Stadion San Siro Milan resmi dibuka. Stadion sepak bola San Siro di kota Milan, Italia, selesai dibangun dan resmi dibuka. Stadion ini mulai dibangun sejak tahun 1925. Kini Stadion San Siro digunakan sebagai kandang dua klub besar di Italia, yakni AC Milan dan Inter Milan. San Siro merupakan salah satu stadion terbesar di Italia dengan daya tampung mencapai 80.018 penonton. Kemudian 19 September 1945, perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan WVCH Ploegman memasang bendera Belanda, yaitu merah putih biru, tanpa persetujuan pemerintah Indonesia di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato, Surabaya. Hal itu lantas memicu kemarahan pemuda Surabaya. Pada 10 November, warna biru pada bendera Belanda oleh sekelompok rakyat Surabaya dan menjadi peristiwa bersejarah yang dikenang dengan sebutan Insiden Hotel Yamato atau Insiden Perobekan Bendera Belanda. Selanjutnya, 19 September 1976, pesawat Boeing 727 Turkish Airlines menabrak Gunung Taurus. Pesawat Boeing 727 milik maskapai penerbangan Turkish Airlines menabrak Gunung Taurus di dekat Karatepe, Isparta, Turki. Akibatnya, seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 154 orang tewas seketika. Kecelakaan itu merupakan kecelakaan terburuk kedua yang melibatkan pesawat Boeing 727 sepanjang sejarah maskapai penerbangan.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Kula nuwun. Le, le, kula nuwun. Oh, nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
1: Mau beli obat.
0: Ini resepnya.
1: Nggih, Mbah.
0: Ah, anu le. Iki sini resep obat apa ya?
2: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: Mari tanyakan dengan 5O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.

Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

0: Radio Suara Madiun.
1: Ikan gabus nyangkut di jaring.
2: Cakep!
1: Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
3: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
4: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
3: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
4: Aduh, maaf. Gimana ini?
3: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
4: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah. Jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
3: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardus di selotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
4: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
3: Wah, aku baru tahu sih.
1: Petugas aman, lingkungan nyaman.
5: The best music every time, every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 September? Beberapa di antaranya adalah 19 September 1926, Stadion San Siro Milan resmi dibuka. Stadion sepak bola San Siro di kota Milan, Italia, selesai dibangun dan resmi dibuka. Stadion ini mulai dibangun sejak tahun 1925. Kini Stadion San Siro digunakan sebagai kandang dua klub besar di Italia, yakni AC Milan dan Inter Milan. San Siro merupakan salah satu stadion terbesar di Italia dengan daya tampung mencapai 80.018 penonton. Kemudian 19 September 1945, perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan WVCH Ploegman memasang bendera Belanda, yaitu merah putih biru, tanpa persetujuan pemerintah Indonesia di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato, Surabaya. Hal itu lantas memicu kemarahan pemuda Surabaya. Pada 10 November, warna biru pada bendera Belanda oleh sekelompok rakyat Surabaya dan menjadi peristiwa bersejarah yang dikenang dengan sebutan Insiden Hotel Yamato atau Insiden Perobekan Bendera Belanda. Selanjutnya, 19 September 1976, pesawat Boeing 727 Turkish Airlines menabrak Gunung Taurus. Pesawat Boeing 727 milik maskapai penerbangan Turkish Airlines menabrak Gunung Taurus di dekat Karatepe, Isparta, Turki. Akibatnya, seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 154 orang tewas seketika. Kecelakaan itu merupakan kecelakaan terburuk kedua yang melibatkan pesawat Boeing 727 sepanjang sejarah maskapai penerbangan.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 89.9 FM.
1: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.
2: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.

0: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
1: Iki lho Le, awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
0: Oh alah, Mbah, Mbah.
2: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
1: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.